Selamat pagi teman Pro 2 dan pastinya masih bareng Dika untuk nemenin kalian semua di kesempatan pagi ini. Nah, teman Pro 2 dalam 4 laga bersama John Hartman, timnas Indonesia tampil solid dan permainannya tuh sangat enak dilihat ya, ditonton gitu teman Pro 2 ya. Jadi buat kalian para supporter timnas pasti happy ya lihat performa timnas sekarang ya. Nah, dari 4 laga yang dilakoni teman Pro 2, kita tuh bisa menang 3 loh. Itu persentase udah 80-90% lah harusnya ya. Dari lebih dari setengah ya teman Pro 2. Dan menariknya kita tuh menciptakan clean sheet di 3 laga gitu ya. Nah, setelah melibas Oman 3-0 pada hari Jumat 5 Juni kemarin, pasukan John Hartman mampu membekuk Mozambik 1-0 ya. Jadi gol oleh Rumeni menjadi penentu hasil timnas Indonesia versus Mozambik dalam FIFA Matchday yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada hari Selasa tadi malam ya. Jadi selama diasuh oleh John Hartman, timnas Indonesia hanya pernah sekali jebol dan itu pun pada laga yang ya secara ini ya, secara ranking itu jauh. Kita kalah dari Bulgaria 1-0 dan hanya satu gol ya. Yang pasti sebelum lawan Bulgaria, timnas Indonesia juga sempat membabat Saint Kitts gitu ya, 4-0 di FIFA Series. Sejauh ini sih Dika selaku penikmat sepak bola sangat puas ya dengan performa timnas. Jadi kita kayak punya angin segar lagi setelah drama-drama timnas, dan semoga ya abis ini gak ada drama lagi. Karena dilihat sih dari komentar-komentar yang terjadi gitu ya, yang biasa yang ngeritik timnas tuh gak berisik sekarang. Nah, takutnya tuh kalau mereka berisik, ini tuh jadi mengganggu timnas secara struktural gitu ya, seperti yang sudah-sudah. Dan mudah-mudahan tuh ini jadi angin segar lah buat timnas berkembang. Dan mudah-mudahan 2030 bisa lah ya. Bisa gak sih masuk 48 tim yang bertanding di final, ya kan?

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Teman Pro 2 pukul 7 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat dan masih di 105,1 FM untuk kesempatan di pagi ini masih bareng Dika untuk nemenin kalian semua teman Pro 2. Teman Pro 2 di tengah geliat aktivitas di Pelabuhan Pulau Bai, di Bengkulu tentunya, sebuah inovasi sederhana namun berdampak besar mulai menunjukkan hasil nyata. Terlebih, Pelabuhan Pulau Bai Bengkulu saat ini memiliki peran strategis sebagai gerbang logistik dan perdagangan untuk mendukung distribusi komoditas unggulan serta aktivitas industri di Provinsi Bengkulu. Nah, komitmen tersebut diwujudkan melalui optimalisasi layanan kargo curah cair untuk mendukung kelancaran rantai pasok industri hilir kelapa sawit sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Jadi sebagai operator terminal non peti kemas di Pelabuhan Pulau Bai PT Pelabuhan Tanjung Priok PTP non peti kemas yang merupakan bagian dari Pelindo Group terus mengoptimalisasikan layanan ke pelabuhan untuk mendukung kelancaran arus barang termasuk komoditas curah cair. Salah satu wujud dukungan tersebut adalah dengan layanan drop tank, apalagi layanan ini kini menjadi harapan baru bagi percepatan arus logistik sekaligus penggerak pertumbuhan ekonomi daerah gitu ya. Jadi sekarang itu ada kapal MT Bangun Rejo tujuan Jawa Tengah yang bersandar di Dermaga Nusantara Luar Lama yang saat ini melakukan aktivitas loading atau pemuatan komoditas olein sebanyak 3.500 ton. Dan proses pemuatan ini dilakukan menggunakan sistem drop tank yaitu metode penanganan kargo curah cair yang memungkinkan muatan dari truk ditampung terlebih dahulu pada tangki transit kemudian dipompa ke kapal. Nah ternyata metode ini ya teman Pro 2 itu bisa meningkatkan efisiensi operasional dan mempercepat proses pemuatan. Gitu. Jadi selama ini itu kan misalnya kayak jalan darat gitu ya teman Pro 2 yang bawa otomatis terbatas gitu ya kan. Kemudian waktunya gitu juga cukup panjang. Jadi kalau misalnya perbedaan sama kapal, kapal itu bisa sekali angkut bisa banyak banget gitu. Bisa 3.500 ton, bisa berton-ton lah. Bisa ribuan ton sekali bawa. Sementara kalau kayak mobil kan dia kecil-kecil. Jadi butuh biaya yang jauh lebih besar juga kalau kita pakai mobil logistik gitu ya. Bayangin aja misalnya mau mengangkut 100 ribu ton misalnya. Itu kan satu tangki itu ada 16 ribu liter. Let's say 16 ribu itu udah berapa tangki tuh ngebawa. Nah kalau kapal tuh kayak sekali drop udah gitu. Ya kan, ya itulah. Jadi memang pelabuhan ini salah satu objek vital yang sangat penting untuk jalur distribusi. Makanya kalau misalnya pelabuhan kita bagus, standar, kapal-kapal gede itu bisa transit. Jadi kita bisa logistik jauh lebih murah gitu nantinya. Oke, teman Pro 2, kali ini Dika punya One Ok Work, The Beginning.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu. 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Halo teman Pro 2 dari I Spot Love What We Place ya. Wow, seru banget itu lagu. Dan kali ini Rika mau ngomongin tentang Pulau Kalimantan. Kalimantan itu salah satu pulau yang mungkin di Indonesia ukurannya paling gede tuh. Ya bentuknya paling unik sendiri tuh. Kalau lihat dari atas tuh kayak kepala orang gitu ya, menghadap ke sebelah kanan ya kan. Tapi yang menarik dari Kalimantan adalah pulau ini itu berisikan tiga negara, ya kan? Ada Indonesia, Malaysia, dan ada Brunei itu nyempil sedikit di atasnya. Nah, yang jadi pertanyaan, kok bisa gitu ya? Ada tiga negara di dalam satu pulau, gimana nih sejarahnya? Nah, ini menarik ya teman Pro 2. Jadi informasi ini dikutip dari Good News from Indonesia. Jadi ini membicarakan tentang luas Pulau Kalimantan yang 748.168 km persegi ini, di mana terbagi menjadi tiga negara gitu ya. Jadi dari total daratan yang ada, 73%-nya tentu masuk wilayah Indonesia, disusul sekitar 26% wilayah milik Malaysia, dan hanya 1% milik Brunei Darussalam, teman Pro 2. Pertanyaannya adalah, kenapa ini bisa jadi tiga negara? Jadi ini terjadi, kita flashback ke masa lalu, jadi di tahun 1800-an saat Britania Raya atau Inggris dan Belanda itu saling sikut-sikutan lah dalam upaya mereka menaklukkan Asia Tenggara. Jadi keduanya itu berselisih cukup lama dan sama-sama ingin menguasai kawasan Asia Tenggara ya. Karena kita tahu berdasarkan catatan sejarah Indonesia dan wilayah Asia Tenggara ini kaya akan rempah, di mana rempah-rempah inilah yang menjadi daya tarik bangsa Eropa untuk menjajah, karena mereka butuh ya sebagai sumber yang sangat berharga. Jadi mereka tuh menganggap rempah-rempah tuh udah kayak apa ya, mutiara hitam gitu ya, saking berharganya gitu ya teman Pro 2. Nah, jadi disadur dari National Library Singapore, kedua kekuatan besar Eropa ini akhirnya sepakat menandatangani perjanjian London atau Anglo-Dutch Treaty pada tahun 1824. Di mana lewat kesepakatan inilah kawasan Asia Tenggara akhirnya dibagi menjadi dua zona. Pada saat itu Inggris mendapatkan kendali atas Semenanjung Malaya dan Singapura, dan Inggris juga menyerahkan Bengkulen alias Bengkulu kepada Belanda. Di sisi lain Belanda akhirnya berkuasa atas wilayah Kepulauan Nusantara atau Indonesia. Nah, di Pulau Kalimantan Belanda menguasai sebagian selatan dan timur yang kini dikenal sebagai Kalimantan, sementara Inggris terus melebarkan sayapnya di sepanjang pesisir utara yang sekarang dikenal dengan Malaysia. Inggris kemudian juga mendirikan wilayah protektorat di Sarawak dan Borneo Utara yang sekarang dikenal dengan Sabah. Bahkan di Sarawak kekuasaan itu sempat dipegang oleh dinasti keluarga Inggris yang dikenal dengan julukan White Rajah atau Raja-Raja Putih, yang diisi oleh dinasti monarki dari keluarga Broke. Nah gitu ya. Jadi berdasarkan catatan sejarah juga nih teman Pro 2, awalnya kedua pihak ini hanya fokus ngontrol wilayah pesisir aja. Tapi ternyata seiring meluasnya pengaruh mereka hingga ke wilayah pedalaman, batas wilayah yang jelas mulai dibutuhkan demi menghindari konflik wilayah. Dan untuk mengatasi itu, Inggris dan Belanda akhirnya meresmikanlah konvensi batas wilayah, The Boundary Convention, pada tahun 1891. Jadi perjanjian itu menegaskan kalau ada garis batas nih antara wilayah pesisir dan pedalaman gitu. Jadi disepakatilah bahwa batasan aliran air atau garis pemisah aliran air dari puncak bukit atau pegunungan. Dan mereka menarik garis pembatas itu ngikutin jalur pegunungan utama yang memisahkan sistem aliran sungai di pulau itu. Gitu. Jadi kalau diperhatiin tuh batas wilayah itu ya ada aliran sungai lah gitu-gitu ya. Jadi makanya Malaysia tuh menguasain sebagian kepalanya Kalimantan gitu. Badannya tuh kesini, muka kesini tuh punya Indonesia. Sementara untuk wilayah pesisir timur, mereka tuh menarik garis lurus membelah pulau sebatik dan memanfaatkan sungai-sungai lokal untuk menghubungkan celah-celah batas yang tak terlihat di tengah hutan. Dan hingga sekarang garis warisan kolonial inilah yang menjadi batas internasional resmi memisahkan wilayah Kalimantan Indonesia dan wilayah Sarawak dan Sarawak Malaysia. Gitulah teman Pro 2. Dan mengapa Brunei muncul? Nah, ini pertanyaan menarik. Jadi saat itu Sabah dan Sarawak memutuskan untuk bergabung dengan Federasi Malaya, sementara Brunei untuk tidak ambil bagian. Dan kawasan GNFI di masa lalu, Brunei memang dikenal sebagai salah satu kekaisaran yang kuat. Jadi di tengah federasi Malaysia apa ya yang diusung oleh Inggris itu ada satu
kerajaan yang sangat atau kekaisaran yang udah terbentuk, dan itulah Brunei. Dan Brunei itu menolak bergabung dan tetap memilih untuk menjadi protektorat Inggris di tahun 1963. Dan keputusan Brunei itu didasari oleh dua faktor sebenarnya, yaitu adalah minyak dan kekuasaan, di mana saat itu Brunei memiliki cadangan minyak dalam jumlah yang sangat besar. Jadi mereka bergabung dengan Malaysia, jika mereka bergabung dengan Malaysia artinya kekayaan alam mereka yang luar biasa itu harus dibagi ke Kuala Lumpur, dan itu mereka gak mau. Dan selain urusan ekonomi, Sultan Brunei pada saat itu Omar Ali Saifuddin III juga ingin mempertahankan sistem monarki absolutnya. Jadi dia gak mau tuh ada perdana menteri dan lain-lain gitu-gitulah. Jadi dia ingin hak-hak keistimewaan kesultanan itu tetap ada gitu. Makanya mereka memilih untuk tetap menjadi prorektorat Inggris selama beberapa tahun ke depan. Dan Brunei itu baru resmi mendeklarasikan kemerdekaannya secara penuh itu di tahun 1984. Dan setelah merdeka, Brunei tetap memiliki kendali atas kekayaan alamnya dan kekuasaan penuh di kesultanan mereka gitu. Jadi ya seperti itulah sedikit sejarah singkat kenapa akhirnya Kalimantan itu terbagi menjadi tiga negara, teman Pro 2.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Oke, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 105,1 Pro FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

Teman Pro 2 ada yang hobi melarikan di akuarium. Nah, biasa tuh ikan-ikan yang ada di akuarium rata-rata tuh jenis ikan hias yang ya kebanyakan tuh hidup di laut ya, teman Pro 2, karena ikan air tawar tuh ya ada sih beberapa ikan air tawar yang bisa dipelihara dan bagus, tapi ikan laut tuh kayak punya ini sendiri sih menurut Dika ya, pesona tersendiri ya, saking banyak jenisnya gitu ya teman Pro 2. Jadi dari ratusan spesies yang ditemukan ya, yang udah dipelihara juga, ternyata Indonesia itu punya keragaman spesies yang sangat tinggi. Bahkan di wilayah selatan Jawa saja udah ditemukan 337 spesies ikan yang mewakili 99 family. Di Sumatera Barat itu ditemukan 215 spesies yang mewakili 82 family, dan secara keseluruhan ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh Pusat Riset Penangkapan Ikan, dan itu dilakukan pada tahun 2004 hingga 2005, dan kerjanya bareng pemerintah Jepang, di mana mereka mempelajari kekayaan hayati di luar atau di batas perairan zona ekonomi eksklusif Indonesia di wilayah Samudra India. Dan penelitian itu menggunakan kapal riset Branu Jaya 4 dengan jaring pukat yang dimodifikasi khusus untuk perairan dalam hingga kedalaman 1500 meter. Dan ya ditemukanlah seperti itu ya. Jadi dalam penelitian itu ditemukanlah 416 spesies ikan laut dalam, ikan laut dalam ya, dari 111 family yang berbeda. Banyak banget ya. Kalau kalian hobi melihara ikan apa nih? Kalau ikan air tawar tuh banyak ya. Ada ikan toman yang dipelihara, sekarang yang ikan tipikal predatornya gitu ya. Ada pula yang melihara piranha. Macam-macam ya. Arwana, sebenarnya ikan air tawar tuh paling banyak ya di akuarium. Tapi untuk jenis ikan laut tuh paling lebih banyak gitu. Walaupun dipelihara banyakkan ikan air tawar di dalam akuarium karena ikan air tawar, tapi ikan laut tuh kayak banyak banget gitu, macam-macam perintilannya ikan laut tuh. Tapi ya memang lebih sulit ya, bayangin aja kalian harus air asin gitu. Air laut tuh susah untuk disuling ya teman Pro 2. Ya udah deh, kita lanjut. Kali ini kita punya Adrian Khalif.

Siapa sih yang tidak kenal coffee latte? Minuman kopi yang lembut dan creamy ini menjadi favorit banyak orang di seluruh dunia. Tapi tahukah kamu dari mana coffee latte berasal? Istilah coffee latte sendiri berasal dari bahasa Italia yang berarti kopi dan susu. Di Italia, minuman ini telah menjadi bagian dari menu sarapan. Biasanya disajikan dengan campuran espresso dan susu hangat. Coffee latte yang populer saat ini mulai dikenal luas pada abad ke-20-an, terutama setelah budaya kedai kopi berkembang pesat di wilayah Amerika Serikat. Perpaduan satu shot espresso dan susu steam, serta sedikit busa di atasnya menciptakan rasa yang lebih ringan dibandingkan kopi hitam biasanya. Kini, latte hadir dalam berbagai varian rasa, mulai dari vanilla, karamel, hingga hazelnut. Meski terus berinovasi, ciri khas latte tetap sama, yaitu keseimbangan antara kekuatan kopi dan kelembutan susu. Jadi itulah coffee latte, minuman sederhana yang berhasil memikat penikmat kopi di seluruh dunia. Gimana? Udah minum secangkir latte belum hari ini?

Teman Prodo ada Fajar Nur lewat Menjaga Hati ya, featuring Yofi Widianto. Dan masih di 105,1 Prodo FM Bengkulu, teman terbaik kamu. Untuk informasi nasional dan seputar Bengkulu tentunya. Udah pada tahu belum teman Prodo tentang Undang-Undang Polri yang baru? Jadi revisi Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Polri yang telah disahkan menjadi Undang-Undang resmi mengatur pengisian jabatan sipil oleh polisi aktif. Jadi ketentuan ini tertuang pada usulan pasal 28A ayat 3 ayat 4 yang dibahas dalam rapat panitia kerja atau panja RU Polri yang disepakati Komisi 3 DPR RI ya. Jadi Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif mengatakan kalau pemerintah mengusulkan aturan yang memungkinkan anggota Polri yang masih aktif untuk menduduki jabatan di luar institusi kepolisian pada Undang-Undang Polri yang baru. Dan ketentuan itu tercantum dalam daftar inventarisasi masalah atau DIM yang diajukan oleh pemerintah melalui penyisipan pasal 28A di antara pasal 28 dan pasal 29 RUU Polri ya teman Prodo. Jadi sekarang bisa jabatan tuh kayak yang dilakukan oleh Seskap Teddy ya. Dia masih aktif sebagai prajurit TNI tapi memegang jabatan sebagai sekretaris kabinet. Ya kira-kira seperti itu ya. Jadi nanti kalau misalnya ada di kepolisian aktif gitu ya, di level atas yang memegang jabatan, ya aturannya udah ada gitu. Seperti ini ya. Itu dia teman Prodo informasinya untuk kalian di pagi ini. Masih di sepada pagi ini dan tentunya masih bareng Dika untuk nemenin kalian semua. Kali ini kita ke satu lagu dari kru Remaja Selamanya.

Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemar tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Kita lindungi bumi, mulai dari lemari pakaian kita.

Teman Pro 2, buat kalian yang suka dunia otomotif dan suka nonton balapan, sekarang itu kan kita punya salah satu pembalap muda namanya Veda Ega Pratama yang sedang berlaga di kelas Moto3. Nah, dia kan debut ya musim ini dan menarik perhatian banyak pihak termasuk juga warga Indonesia yang mana tuh dia berhasil naik podium ya. Dan sekarang tuh performanya cukup baik dan ternyata berjalan lebih baik dari apa yang diperkirakan. Karena dia ini kan debut ya teman Pro 2. Jadi pembalap muda asal Honda Tim Asia ini mampu tampil kompetitif sejak awal musim dan kini dia bersaing di papan atas klasemen sementara. Jadi memasuki pertengahan musim Moto3, Veda telah mengkoleksi 71 poin dan dia ada di posisi ke-6 klasemen pembalap saat ini. Raihan tersebut menjadi pencapaian yang cukup mengesankan mengingat ini adalah musim pertamanya untuk tampil penuh di kejuaraan dunia Moto3 ya teman Pro 2. Target awalnya sebenarnya dia ditetapkan bersama tim cukup sederhana, yaitu cuma ngumpulin poin doang. Jadi gak ada tuh, lu harus di peringkat ini, harus peringkat ini. Gitu, intinya dapat poin aja gitu ya. Balapan selamat dapat poin. Nah ternyata dia bisa melampaui target yang ada gitu. Kita support terus Veda ya. Semoga di pekan ini ya, pekan ini dia bisa tampil lebih baik dan bisa naik podium lagi.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Business. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, selamat pagi dan pukul 9 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat. Masih di 105,1 Pro 2 FM, pukul teman terbaik kamu untuk nemenin kalian semua di kesempatan pagi ini. Kita masih dengan updatean informasi dari dalam dan juga luar negeri, plus informasi seputar Bengkulu ya, teman Pro 2. Selamat pagi untuk yang baru bergabung, dan jangan lupa untuk nanti kalian gabung di jam request jam 10. Itu kalian bisa live, bisa gabung di live TikTok kita di @pro2bengkulu. Jangan lupa di follow juga ke TikTok kita. Terus kalian juga bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Oke. Selamat pagi untuk semuanya, dan tetap di Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Stay tuned on Prodway FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Oh, Tae, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat kayak kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan kok.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

FM. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Hai teman Bro 2, masih bareng Dika untuk nemenin kalian semua di kesempatan pagi ini. Dan kita masih di Sepada Pagi. Teman Bro 2, ngomongin tentang dunia perkicauan mania. Ya, yeah, kita tahu ya kalau burung kicau ini salah satu kegemaran lah para bapaks-bapaks gitu ya. Jadi kicau mania itu akhirnya jadi jargon gitu ya kan. Kicau mania, mancing mania gitu. Kayak itu adalah hobi-hobi para bapak-bapak gitu ya. Walaupun anak muda juga banyak sih sebenarnya, tapi rata-rata mayoritas itu laki-laki yang menggeluti hobi ini. Walaupun ada perempuan mungkin hanya sekian kecil dari sekian banyaknya gitu. Nah ngomongin tentang burung nih teman Pro 2, adalah satu spesies burung baru di Pulau Barbar yang itu punya suara yang sangat menyenangkan gitu. Wow, ini jenis spesies kicau baru nih sepertinya teman Pro 2 ya. Jadi Pulau Barbar di Maluku Barat Daya itu baru aja menambahkan daftar kekayaan hayati Indonesia, di mana para peneliti resmi mendeskripsikan satu jenis burung baru, yaitu burung kipasan yang hanya ditemukan di pulau tersebut. Jadi nama latinnya adalah Ripidura laguceria. Nah temuan ini dipublikasikan dalam Bulletin of the British Ornithologist Club pada Juni 2026 dan segera menarik perhatian komunitas ornitologi karena burung tersebut sebelumnya dianggap sebagai spesies lain. Nah, selama bertahun-tahun kipasan dari Barbar disamakan dengan Ripidura foscuruta yang hidup di kepulauan Tanimbar. Sekilas keduanya memang tampak hampir sama, tubuh kecil, ekor panjang gitu ya, dan bentangan sayap kayak kipas gitu. Jadi ada kebiasaan yang aktif menangkap serangga di antara vegetasinya, dan penelitian morfologi dan bioakustika menunjukkan bahwa populasi babar itu memiliki perbedaan yang konsisten dan cukup kuat untuk diakui sebagai spesies tersendiri gitu ya. Jadi suaranya memang sangat ini ya, sangat bagus gitu. Nah, secara visual memang mirip tetapi punya lagu atau ritme pola yang berbeda. Jadi suara berperan dalam komunikasi, dan penelitian menunjukkan kalau bioakustik sering digabung dengan morfologi dan genetika yang berbeda gitu. Jadi mereka ini cukup unik ya teman Pro 2 untuk dianggap sebuah spesies tersendiri. Nah, jadi di belakang nama ilmiahnya diselipkan nama lagu ceria. Jadi ini frasa bahasa Indonesia, lagu ceria. Peneliti memilih nama ini karena kicauan burung ini dianggap memiliki ciri paling menonjol dan menyenangkan untuk didengar. Jadi keren ya. Ini nama Ripidura lagu ceria. Wah, burung lagu ceria nih. Berarti lagunya terdengar ceria gitu. Ya, itu dia teman Pro 2. Mungkin bisa menambah daftar burung yang hobi burung lah. Masuk ke daftar yang baru ya. Oke deh teman, masih di Pro 2 FM Bukul, teman terbaik kamu.

Selamat Pro 2. Selamat pagi untuk kalian semua, dan barusan ada satu lagu dari Nuna Lego Shoot. Kita masih lanjut nemenin kalian sampai jam 10 pagi, masih bareng Dika di Spada. Tapi Dika punya satu informasi menarik nih. Jadi buat kalian yang setiap musim bola tiba, itu mendadak kalian tuh jadi pelatih, jadi komentator, jadi analis, bahkan mungkin jadi haters. Tidak jarang juga kalian jadi tukang tebak skor, jadi peramal gitu ya. Jadi kalau semangat kalian udah level internasional dan ilmu tentang bola kalian juga udah kayaknya udah level dewa gitu ya, biar cuma gak dengerin aja dari obrolan teman, kalian langsung nonton deh ya. Kalian bisa nikmatin Piala Dunia tahun ini melalui Bola Gembira Maxstream TV. Jadi pastikan kamu udah aktifin paket Bola Gembira mulai Rp25.000 aja dari aplikasi MyTelkomsel. Itu udah termasuk kuota internet dan akses Maxstream TV. Atau kalian bisa dapatkan Simpati dan Bayu di outlet terdekat, dan kamu juga bisa dapetin free akses ke Maxstream TV. Dan siap-siap jadi saksi gol spektakuler tim negara favorit kamu. Tinggal download aplikasi Maxstream TV sekarang dan koneksi cepat serta stabil dari Telkomsel 5G powered by AI.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Dulu pantai ini bersih, lautnya biru, hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung, dikirim dari negeri seberang, dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi.

Maaf Bro, dua pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi sayang banget waktu yang membatasi kita. Jadi Dika harus pamit untuk sepada pagi ini. Habis ini kalian bakal ditemani sama Intan sampai jam 15 waktu Indonesia Barat. Terus kalian udah bisa ikutan request juga, nanti bisa gabung lewat live TikTok kita di @pro2 Bengkulu ya. Satu lagu terakhir dari debat layar, stop kontak untuk kalian semua. Dika pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.

105,1 Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu. Halo, selamat siang teman Pro 2, bareng Intan di Santai Siang hari ini, hari Rabu 10 Juni 2026. Temani kamu di jam requestan sampai jam 12 siang. Aku juga udah live di TikTok at Pro 2 Bengkulu. Jadi kalau kamu mau join, pengen denger lagu yang kamu suka, pengen komen-komen, bisa langsung ke sana atau bisa chat aku di 08 11 7322 330. Ini rame nih dari tadi ya. Dari Batam juga ada. Tapi di studio Pro 2 juga sekarang tuh lagi rame karena ada teman-teman dari UMB. Halo. Saya nggak bisa diiniin ya kak. Harusnya kameranya juga ngarah ke situ tuh. Kalau di Pro 2 tuh lagi rame banget sekarang. Tapi ramein juga yuk di TikToknya. Langsung aja gasken. Kamu komen-komen di situ. Pengen dengerin lagu apa, lagunya buat siapa. Aku live di TikTok sampai jam 12 siang.

Tahukah Anda? Ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Mak, saya ku kan lah tamat SMA, Mak. Saya ndak kuliah. Boleh ya, Mak?
5: Jadilah pulo kuliah-kuliah. Tamat SMA juga ulam syukur.
4: Saya selero, Mak, ndak kuliah, Mak. Biar pacak merubah nasib keluarga pulo.
5: Ay, ndak usah lah, kau kok tinggi nian cita-cita tu. Jadilah nolong Mak kerjo. Kuliah kini mahal.
4: Aduh, Mak, tempat kuliah yang biayanya terjangkau. Saya juga masih nolongi Mak kerjo.
5: Hah, di mana pulo bisa kuliah model cak itu?
4: Aduh, namanya Universitas Terbuka Bengkulu. Atau sering orang singkat namanya UT Bengkulu, Mak. Perguruan tinggi negeri, akreditasinya A. Kuliahnya fleksibel, bisa di mana aja. Bisa sambil kerja, tidak ada biaya bangunan. SPP mulai dari 1,3. Masuknya tidak pakai tes. Daftarnya cuma 100.000, Mak. Lulusannya lah terbukti pulo. Masuk rekor muri lulusan terbanyak CPNS tahun 2019. Bisa untuk ngejalur umur, Mak. Tidak pakai-pakai DO. Kalau tidak cuti, tidak ada uang tunggunya juga.
5: Padik nian pulo. Kapan pulo pendaftarannya tuh?
4: Kini lah mulai buka pendaftarannya, Mak. Untuk jalur umum non-RPL, non-alih kredit, pendaftaran mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 22 Juli 2026. Jalur RPL alih kredit itu mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 24 Juni 2026. Daftarnya bisa langsung datang ke kantornya, Mak, Jalan Sadang Lingkar Barat Tuna, atau bisa daftar online juga di admisi stripsia.ut.ac.id. Cuma UT Bengkulu kolah, Mak, yang negeri, akreditasi A, padek kacam kitunian. Kuliah tanpa ongkos, tanpa ngekos, tapi tetap jos.
5: Ay, lah kita langsung daftar. Jangan yang ketinggalan kalau cak ini.
0: Info lebih lanjut bisa menghubungi website UT Bengkulu di www.bengkulu.ut.ac.id atau nomor layanan UT Bengkulu 0851 7829 0470.

Teman Pro 2, ada kabar dari dunia sepak bola. Timnas Indonesia U19 dipastikan bakal menghadapi Australia di babak semifinal Piala AFF U19 setelah Australia keluar sebagai juara grup C. Laga ini dijadwalkan berlangsung Kamis 11 Juni jam 8 malam lewat 15 menit. Kita doakan aja semoga Garuda Muda bisa terbang tinggi, bisa melaju ke final. Amin. By the way, aku masih di TikTok juga ya, masih live di TikTok. Jadi buat teman-teman yang pengen gabungan boleh chat aja di TikTok @pro2bengkulu yang lagi live itu. Kamu pengen dengerin lagu apa, lagunya buat siapa. Ini aku mau puterin dulu satu-satu dari teman-teman yang udah request tadi. Ada yang pengen dengerin lagunya ST12, ada yang pengen dengerin lagunya Chris Patih, sampai lagunya Peter Pan. Ini dia lagunya buat kamu yang tadi udah request di TikTok.

selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

Teman Pro 2, buat kamu yang udah nunggu-nunggu, aduh kapan ya pembukaan Tabot 2026 dijadwalkan berlangsung pada 16 Juni. Rangkaian acara budaya tahunan yang masuk dalam kegiatan Karisma Nusantara ini berpusat di lapangan Sport Center, berlangsung selama 10 hari hingga tanggal 25 Juni, Teman Pro 2. By the way, aku masih live juga di TikTok ya sekarang. Jadi buat kamu yang masih pengen request-request, boleh langsung aja ke sana. Kamu ketik-ketik aja, kamu pengen dengerin lagu apa, lagunya buat siapa. Aku live sampai jam 12 siang.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

Esensi Buku di RRI Bengkulu. Buat kamu nih yang suka banget sama budaya Jepang dan juga concern tentang mental health, kamu mesti banget cobain baca buku Norwegian Wood karya Haruki Murakami. Jadi inti buku ini adalah kisah perjalanan emosional seorang pemuda bernama Toru Watanabe. Kamu akan ketemu kisah Toru Watanabe yang menceritakan kembali masa mudanya, termasuk hubungannya dengan dua wanita penting dalam hidupnya, Naoko dan Midori. Nah, dia pertama kali itu ketemu sama Naoko dan Kizuki, sahabatnya yang kemudian hilang secara tragis. Akhirnya kehilangan Kizuki meninggalkan bekas yang dalam banget sama Toru dan Naoko. Akhirnya Toru dan Naoko memiliki hubungan khusus nih karena keduanya merasa terkait akan kehilangan dan kesepian tadi. Tapi akhirnya Naoko harus menjalani perawatan di sebuah sanatorium karena masalah mentalnya. Nah, terus Toru pindah nih ke Tokyo untuk kuliah. Akhirnya ia ketemu sama Midori, seorang wanita yang berlawanan dengan Naoko. Midori ini semangat banget sama energik. Akhirnya mereka saling tertarik. Nah, Toru akhirnya terjebak dalam perasaan antara dia, Naoko, dan juga Midori. Novel ini menggali tema kesepian, kehilangan, cinta, dan pertumbuhan. Toru akhirnya mencoba mencari arti dalam hubungan dengan kedua wanita tadi. Norwegian Wood ini adalah cerita yang melibatkan perasaan dan pertumbuhan karakter dalam menghadapi kompleksitas hubungan manusia. Ini juga akan memberi kamu gambaran tentang budaya Jepang di era tahun 1960-an. Bukunya tebal, seru, dan dari aku, 9/10, mesti baca.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

Teman Pro 2, thank you untuk kamu yang masih dengerin di jam requestan ini ya. Sampai jam 12 aku masih bakal live di TikTok @pro2bengkulu. Jadi buat kamu yang masih pengen gabungan, boleh langsung ke TikTok @pro2bengkulu atau bisa chat aku juga di 0811 7322330. Abis ini aku mau puterin lagu-lagu yang tadi udah di request sama teman-teman. Ada yang pengen dengerin Adrian Khalif, abis itu ada Roni Parulian, dan juga ada Samuel Cipta yang Jagat Rasa. Aku puterin satu-satu buat kamu.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Jean Pierre Papin, lahir 5 November 1963. Ia adalah salah satu pesepak bola paling mematikan di era 1980-an hingga 1990-an. Namanya mulai melambung tinggi saat berseragam klub raksasa Perancis, Olympique de Marseille, pada periode 1986 hingga 1992. Bersama Marseille, Papin berhasil meraih 4 gelar Liga 1 berturut-turut dan mengantarkan klub tersebut ke final Liga Champions Eropa pada tahun 1991. Kehebatan Papin di lini depan tidak hanya diakui di level klub, tetapi juga di kancah internasional. Puncaknya terjadi pada tahun 1991, ketika ia dianugerahi penghargaan bergengsi Ballon d'Or sebagai pemain terbaik Eropa. Tidak hanya itu, ia juga masuk dalam daftar FIFA 100 sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Papin sangat dikenal dengan tembakan akurat dari luar kotak penalti dan tendangan voli atau salto yang spektakuler. Saking ikoniknya, teknik tendangan voli tersebut bahkan dikenal luas oleh publik dengan sebutan Papinades. Sepanjang karirnya yang gemilang, Papin juga pernah memperkuat klub-klub besar Eropa lainnya seperti AC Milan dan Bayern Munchen sebelum akhirnya gantung sepatu. Hingga hari ini, warisan dan kontribusinya bagi dunia sepak bola, khususnya bagi Prancis, tetap dikenang sebagai salah satu simbol kehebatan lini serang di masanya.

Tahukah Anda? Ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

18 menit lagi live di TikTok @pro2bengkulu. Aduh, terima kasih untuk kamu yang sudah gabungan dari tadi sampai sekarang tuh kayak stabil gitu ya. Masih ada aja yang bergabung, yang udah request juga banyak. Abis ini aku bakal puterin lagu Nabila Taqiyah, Cegil. Ada juga Nano, ada lagu Bidadariku juga, terus ada lagu Disa untuk kamu teman Pro 2. Batas jam 12 siang aja, abis itu kamu bisa dengerin di 105,1 FM atau bisa juga lewat aplikasi RRI Digital.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.

0: silahkan dicek ya, diklik ranjang belanjanya ya. Yang di bawah silahkan dilihat-lihat dulu.
1: Belanja online memang mudah dan praktis. Kamu bisa dapatkan produk favoritmu dari mana saja dan kapan saja, dengan berbagai pilihan dan harga yang kompetitif. Belanja online juga memberikan kemudahan dalam membandingkan harga. Dan pilihan pengiriman yang cepat, produkmu akan segera sampai.
0: Kalau barangnya udah sampai ke rumah, terus ternyata kalian gak suka, boleh dikembalikan ya, bestia.
1: Belanja online, solusi belanja modern yang efisien.

Tuan Pro 2, ada kabar membanggakan datang dari Timnas Indonesia. Garuda sukses menaklukkan Mozambik dengan skor 1-0 dalam laga FIFA Match Day. Kemenangan ini menambah poin Indonesia jadi 1157 poin di ranking FIFA. Walaupun masih bertahan di posisi 118 dunia, tapi jarak dengan peringkat 117 tuh makin tipis. Semoga aja tren positifnya tuh lanjut terus.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

Penerimaan mahasiswa baru program studi Magister Statistika Universitas Bengkulu telah dibuka. Tertarik mendalami data, riset dan analisis? Atau ingin meningkatkan kompetensi untuk menghadapi dunia kerja yang semakin berbasis data? Saatnya melangkah lebih jauh bersama program studi Magister Statistika Universitas Bengkulu. Di sini, kamu akan mengembangkan kemampuan analitis, berpikir kritis, dan riset statistika tingkat lanjut yang dibutuhkan di era digital saat ini. Didukung dosen berpengalaman di bidang statistika dan data science, serta kesempatan melakukan penelitian dan publikasi ilmiah. Kamu akan dipersiapkan menjadi lulusan yang kompeten, berintegritas, dan siap memberikan solusi berbasis data di berbagai bidang. Peluang karir pun terbuka luas. Mulai dari akademisi, peneliti, analis data, data scientist, hingga profesional di sektor industri dan pemerintahan. Karena di masa depan, keputusan terbaik lahir dari data yang tepat. Pendaftaran dibuka mulai 1 April hingga 20 Juli 2026 melalui dua gelombang seleksi. Informasi lengkap dapat diakses melalui science.unip.ac.id/ms. Program Studi Magister Statistika Universitas Bengkulu wujudkan karir profesional di bidang statistika dan data science. Membangun

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

mengandalkan puskesmas untuk berobat. Kalau kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dokter yang bertugas di puskesmas itu nggak boleh dianggap sebagai dokter kelas 2. Menurutnya, dokter layanan primer justru punya peran penting sebagai garda terdepan dalam menjaga kesehatan masyarakat. Pemerintah ingin memperkuat karir dan kompetensi dokter puskesmas mengikuti sistem kesehatan negara maju seperti Singapura dan Belanda.

Sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu. Kalau kamu suka nih bacaan yang mengandung unsur misteri dan juga plot twist yang parah luar biasa banyak, kamu mesti banget baca buku judulnya itu The Woman in the Window karya A.J. Finn alias Daniel Mallory. Nah, buku ini tuh terbit tahun 2018 dan aku udah baca tahun 2019 kalau nggak salah. Dan waktu itu juga benar-benar hype banget. Bukunya tebel banget sih. Awalnya aku tuh mikir kayak kira-kira aku bakal bisa nggak ya baca buku ini cepat. Tapi saking serunya, duh, itu sebulan kurang udah selesai tuh. Dan ini bahkan disadur sama Netflix menjadi sebuah film. Tuh bayangin saking bagusnya. Jadi buku The Woman in the Window ini itu mengisahkan tentang seorang perempuan bernama Anna Fox yang mempunyai penyakit agorafobia. Agorafobia ini merupakan salah satu jenis gangguan cemas dan ini disebabkan kalau misalnya mereka tuh ketemu sama orang-orang banyak ataupun berada di tempat terbuka gitu. Jadi akhirnya si Anna ini mengurung diri nih dan gak pernah keluar dari rumahnya yang gede di New York City. Nah, dia menghabiskan waktunya tuh dengan meminum anggur, terus juga nonton film-film klasik, sama mengintip tetangganya melalui jendela. Terus dia sempat ketemu sama tetangganya waktu tetangga barunya ini pindah ke rumah baru kan. Akhirnya dia berkunjung sebentar ke rumah si Anna ini dan mereka ngobrol. Nah, tiba-tiba di satu hari gitu kan, satu malam, dia ngelihat tetangganya ini dibunuh sama orang lain. Dia kaget dong, langsung shock gitu kan. Dia coba telepon polisi, dia coba kasih tau orang-orang kalau misalnya ada pembunuhan di seberang rumahnya, alias di rumah tetangga barunya itu. Nah, anehnya, tiba-tiba tetangga yang dia pikir dibunuh itu muncul di depan muka dia gitu, dengan nama yang sama. Terus dia bilang, "Aku masih hidup kok," gitu. Nah, terus dia bingung kan, kira-kira siapa yang aku lihat sebagai korban pembunuhan di seberang tadi gitu. Akhirnya Anna mulai nih menyelidiki dan juga mencari sendiri, berusaha mengungkap kira-kira apa sih misteri di balik pembunuhan yang dia saksikan sebelumnya. Novel ini memadukan unsur-unsur thriller psychology, misteri, dan juga psychology karakter yang kompleks banget. Novel ini juga mendapatkan predikat sebagai bestseller international dan mendapat pujian karena plotnya yang menggugah dan karakter yang mendalam juga. Pokoknya buat kamu yang doyan sama thriller, misteri, plot twist, mesti banget cobain baca buku ini. 9/10.
1: Santai siang di Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Prodway FM.

Teman Pro 2 dari laporan United Nations Environment Program bertajuk Food Waste Index 2021, negara kita jadi negara dengan produksi sampah makanan terbanyak di Asia Tenggara. Aduh, sedih ya. Jadi, berdasarkan data, total sampah makanan yang diproduksi Indonesia setiap tahun itu mencapai 20,93 juta ton. Ini berdampak serius loh terhadap kerusakan lingkungan dan juga krisis iklim. Jadi apa dong yang harus kita lakukan? Bisa dengan langkah sederhana seperti merencanakan menu makanan dengan bijak, mengorganisir menu makanan, menjadikan sisa makanan sebagai kompos, memanfaatkan kembali makanan, dan membagikan makanan berlebih kepada sesama. Yuk kita mulai mengurangi food loss dan food waste ini dengan melakukan langkah-langkah sederhana untuk menjaga kelestarian bumi dan kesejahteraan manusia.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
5: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku bisa dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
4: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
5: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
4: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
5: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
4: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
5: Oh iya?
4: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
5: Kadang sih, kadang.
4: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

Teman Pro 2 ada yang suka makan sushi. Ternyata suku Abun, Papua Barat itu punya sushi dengan kearifan lokal guys. Namanya gedi bakar bambu. Kalau sushi asal Jepang biasanya terbuat dari nasi yang dikombinasikan dengan ikan mentah atau makanan laut lain. Nah, kalau sushi dari Papua ini kayak gimana ya? Ternyata sushi lokal asal Papua Barat itu terbuat dari kasbi atau singkong yang diparut, kemudian digulung ke dalam daun gedi dan dimasukkan ke dalam bambu. Abis itu bambunya dibakar sampai permukaannya gosong. Nah, abis itu tinggal dikeluarin aja isinya yang udah membentuk roll dan tinggal dipotong-potong seperti sushi. Gedi bakar bambu ini masih jadi makanan favorit ala suku Abun dari Papua Barat sampai sekarang, teman Pro 2. Selain karena rasanya yang enak, gurih, fresh, karena semua bahannya diambil dari alam, sushi lokal ini katanya juga bisa meningkatkan kekebalan tubuh. Wow, ini infonya dari @terasnegriku.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Santai Siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

Brazil menjadi satu-satunya negara yang tidak pernah absen dalam setiap edisi Piala Dunia Sepak Bola sejak pertama kali digelar. Tahun ini, tim Samba akan ditukangi Carlo Ancelotti yang menjadi pelatih non-Brazil pertama dalam sejarah mereka di turnamen tersebut. Pada Piala Dunia edisi ke-23 tahun ini, Brazil tergabung di grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia. Kesebelasan yang telah mengangkat trofi 5 kali ini harus melakoni beberapa laga uji coba internasional untuk mengetes mesin gol mereka. Dalam laga persahabatan terakhir, Brazil menaklukkan Kroasia dengan skor 3-1 di Orlando, Amerika Serikat pada akhir Maret waktu setempat. Sejumlah nama baru seperti Igor Thiago, Danilo, dan Endrick tampil menonjol. Ancelotti menilai timnya berada di jalur yang tepat dan kepercayaan diri skuad terus meningkat dalam menghadapi Piala Dunia yang sudah di depan mata. Menang bersama tim nasional selalu spesial. Ini kemenangan penting. Tim bermain sangat baik, solid, dan intens. Rencananya memang begitu. Tentu ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Tapi seperti yang telah saya katakan sebelumnya, tim berada pada jalur yang benar. Seluruh pertandingan babak penyisihan grup akan digelar di Amerika Serikat. Mereka bertekad untuk menambahkan satu bintang pada jersey tim nasional atau mengangkat trofi untuk keenam kalinya sejak terakhir kali juara pada tahun 2002. Rentang kuasa gelar terpanjang Brazil sebelumnya terjadi selama 24 tahun dari tahun 1970 hingga tahun 1994. Salah satu pencapaian paling ikonik tim Samba terjadi pada Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko. Legenda seperti Pele dan Rivelino menyapu bersih seluruh pertandingan hingga menjadi juara. Mereka menutup turnamen dengan kemenangan manis 4-1 atas Italia di final. Kepada masyarakat Brazil, Ancelotti ingin menampilkan permainan di level tertinggi pada Piala Dunia Juni mendatang. Bagi pecinta sepak bola, momen pemain tim nasional Brazil menggiring si kulit bundar, menggocek pemain lawan layaknya tarian samba jadi aksi yang ditunggu. Demikian bedah tim Pesta Bola 2026. Dengarkan informasi menarik lainnya seputar tim peserta pada edisi berikutnya. Setio Agung, RRI Jakarta.

Sejak ditanam di Indonesia pada masa kolonialisme Belanda, kopi itu udah jadi salah satu komoditi besar yang diekspor ke luar negeri. Ini karena iklim Indonesia emang ideal untuk penanaman biji kopi. Bersama dengan Brasil dan Vietnam, Indonesia merupakan negara penghasil biji kopi paling besar di dunia. Puncaknya pada tahun 2021, produksi kopi Indonesia mencapai angka 765 ribu ton lebih. Bahkan Indonesia juga menjadi negara pemasok kopi termahal di dunia, kopi luwak. Biji kopi terbaik yang masuk dalam sistem pencernaan hewan luwak itu bikin cita rasa kopi luwaknya unik, disukai banyak orang. Gak heran kalau secangkir kopi luwak bisa dibanderol dengan harga yang tinggi di luar negeri, teman Pro 2. Informasi mengenai negara penghasil kopi terbesar di mana Indonesia ada di peringkat 3, aku dapatkan dari goodstates.id.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Esensi buku di RRI Bengkulu.
5: Untuk pendengar penggemar film booming Ada Apa Dengan Cinta 1 dan 2, pasti tahu karya yang satu ini. Buku kumpulan puisi Tidak The New York Hari Ini ciptaan M.A. An Mansur ini terdiri dari 31 puisi. Ada satu hal yang unik dalam buku ini, yaitu kumpulan puisinya ditulis dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ada pula versi bahasa Indonesianya saja, yang isi bukunya dikompilasikan dengan karya fotografi dari Moriza. Judul Tidak The New York Hari Ini diambil dari puisi kedua dalam buku ini, yang berjudul sama. Sedangkan puisi pertamanya berjudul Cinta. Tidak The New York Hari Ini memang menjadi wajah dari semua puisi. Dan untuk makna dari kumpulan puisi ini yaitu satu, kerinduan. Sebab kumpulan puisi ini adalah manifestasi kerinduan Rangga terlebih kepada cinta. Rangga yang dingin dalam karakternya di film AADC sebenarnya adalah Rangga yang rindu sekali dan sepinya terlihat dalam lembar-lembar puisi ini. Jika puisi adalah museum yang lengang, maka kumpulan puisi Tidak The New York Hari Ini adalah museum perasaan Rangga yang lengang pula. Puisi adalah museum yang lengang, masa remaja dan negeri jauh. Jatuh dan patah, foto-foto hitam putih, aroma kemeja ayah, dan senyum perempuan yang tidak membiarkanku merindukan senyum lain. Tidak The New York Hari Ini, karya M.A. An Mansur dan foto oleh Moriza, 9,5/10.

Teman Pro 2, kalau dengar Arab Saudi, mungkin yang terbayang tuh langsung wisata religi ya. Tapi sekarang ternyata di sana wisata alamnya juga lagi berkembang banget. Salah satunya Al Urumah Season yang berhasil menarik sekitar 800 ribu pengunjung hanya dalam 6 bulan terakhir. Wisatawan tuh bisa menikmati aktivitas seru kayak hiking, bersepeda, naik kuda, hingga berburu foto langit malam. Wow, menarik banget sih ya, andaikan tidak mahal.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Baju bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
0: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
2: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas.

Ada fenomena menarik dari Gunung Bromo. Untuk pertama kalinya di tahun 2026, kawasan Bromo diselimuti embun upas atau embun beku. Kelihatannya tuh kayak salju, teman bro dua. Lapisan kristal es terlihat menutupi rerumputan hingga lautan pasir akibat suhu dini hari yang turun di bawah 5 derajat Celcius. Momen langka, gak heran kalau langsung jadi daya tarik para wisatawan dan pemburu foto. Lumayan kan, kapan lagi kayak ala-ala ada saljunya gitu loh.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Esensi buku di RRI Bengkulu.
2: Aku mau spill novel yang tebal lagi, favorit aku dari Ayu Utami dengan judul Bilangan Fu. Nah, novel Bilangan Fu ini mengisahkan tentang spiritualisme kritis. Berangkat dari seorang tokoh bernama Yuda, seorang pemanjat tebing yang juga merupakan mahasiswa, Yuda ini diceritakan sebagai sosok yang menjunjung tinggi jiwa satria. Juga, ia sangat gemar bertaruh. Dalam memanjat tebing, Yuda dan rekan-rekannya adalah pemanjat tebing artifisial atau dirty climbing, yang memanjat menggunakan pasak, palu, dan bor dalam prosesnya. Kemudian, semua berubah setelah Yuda bertemu dengan mahasiswa geologi bernama Parangjati. Dalam suatu taruhan, Yuda mengalami kekalahan, sehingga mengharuskannya berpindah dari dirty climbing menjadi clean climbing, atau metode panjat tebing yang tak merusak alam. Yuda sangat rasional, modern, serta tidak mempercayai tahayul. Berbeda dengan Parangjati yang menghargai alam dan percaya bahwa setiap tempat pasti ada penunggunya. Ayu Utami, penulis novel ini, mengisahkan jika Jati ini selain mengedepankan nilai-nilai spiritualisme kritis, ia juga memperjuangkan kelestarian lingkungan. Ia menentang keras upaya penambangan batu secara besar-besaran yang dilakukan oleh perusahaan yang mengancam lingkungannya. Nilai-nilai agama sangat syarat dalam novel ini, di mana monoteisme dianggap bertentangan dengan tradisi-tradisi masyarakat Watu Gunung. Tulisan-tulisan Ayu ini syarat akan deskripsi, baik itu tentang panjat tebing, tentang alam, legenda zaman dulu, bahkan sejarah Indonesia di mana Soeharto dan beberapa presiden setelahnya. Dari deskripsi Ayu, kita akan banyak belajar seputar kosakata baru dan mengingatkan pembaca tentang sejarah dan legenda yang ada di Nusantara. Salah satu novel terbaik yang pernah aku baca, Bilangan Fu, 9,5/10.

Masih bareng sama Intan di Santai Siang hari ini, teman Pro 2. By the way, kalau ngomongin soal tren wisata, sekarang tuh nggak cuma soal jalan-jalan ya. Tapi pemerintah udah mulai mengembangkan wisata kebugaran atau wellness tourism untuk menarik wisatawan yang berkualitas. Konsepnya itu menggabungkan liburan dengan pengalaman yang bermanfaat bagi kesehatan fisik, mental, hingga emosional. Apalagi tren healing dan gaya hidup sehat itu makin digemari, terutama oleh generasi muda. Menarik ya, kalau pas liburan itu juga bisa bikin badan dan pikiran lebih fresh.

0: 105,1 Pro Blue FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Kemenpora 2 menjelang Piala Dunia 2026, kota LA di Amerika Serikat sedang menjadi sorotan. Pemerintah kota itu melakukan penataan kawasan dengan memindahkan ribuan tunawisma ke hunian sementara atau tiny homes. Ini disebut sebagai upaya mempercantik kota jelang kedatangan wisatawan dunia. Cuma ya ada pro kontra ya, karena ada yang bilang juga itu tuh belum menyelesaikan alur permasalahan utamanya, akarnya belum dapat, karena ternyata di sana pun tunawisma tuh masih menjadi problem juga, teman Pro 2.

0: on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ih, lucu banget. Aku kemarin baca buku cerita-cerita jenaka dari luar negeri. Seru. Nanti malam mau baca lagi.
3: Aku kemarin baca buku. Ternyata kupu-kupu itu sayapnya transparans. Aku baru tahu.
2: Di buku cerita kemarin, ternyata cici kelinci pinter banget. Dia bisa menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai 10.
4: Aku kemarin baca atlas. Ternyata negara terkecil di dunia itu namanya Vatikan. Lokasinya jauh banget.
5: Dengan membaca, kamu bisa tahu segalanya. Yuk, biasakan membaca.

Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi. Mulai dari lemari pakaian kita.

0: 안 주호진 씨가.
1: 하, no like me. 루, 와타슈가 하비스. 에, 랑가는 온통 주게 이거든 하비스. 쓰리우스니, 스모에 자리 사또. 아, 스파. Please, 좀만 sekarang.
2: 니, 파케 심파티 아자.
1: 하, 심파티.
2: 이야, 파케 심파티. 넌 jadi lancar, kuotanya besar, dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
1: Oh, ini baru nonton.
2: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng Simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, Simpati.
3: Stay tuned on Prodway FM.
4: Teman terbaik kamu.

Pernah gak sih kamu tuh langsung bawa, langsung buang semua sampah ke satu tempat teman Pro2? Padahal memilah sampah dari rumah bisa jadi langkah sederhana yang berdampak buat lingkungan. Secara umum kan sampah-sampah itu ada 4 jenis ya. Ada organik, kayak sisa makanan, daun-daun, kulit buah yang gampang terurai. Terus ada sampah anorganik kayak plastik, botol-botol, kaleng yang masih bisa didaur ulang. Dan yang ketiga sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun, misalnya baterai bekas dan limbah elektronik. Terakhir, ada sampah residu seperti styrofoam dan tisu basah yang sulit didaur ulang. Jadi yuk sama-sama kita biasakan memilah sampah dari rumah, karena lingkungan yang bersih berawal dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten dan kolektif.

0: merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.
2: Santai Siang di Prodway FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Anyone who got played, anyone who gave their heart just to be-

Pro 2, kamu masih sering diminta fotokopi KTP pas mengurus administrasi. Ternyata KTP elektronik atau KTPL sudah dilengkapi chip yang menyimpan data kependudukan secara digital. Jadi sebetulnya verifikasi identitas bisa dilakukan tanpa harus selalu menggandakan dokumen fisik. Karena memuat data penting seperti NIK dan informasi pribadi lainnya, sebetulnya emang harus ekstra hati-hati biar tidak disalahgunakan. By the way, sekarang sudah hampir jam 3 sore nih teman Pro 2. Nanti bakal ada Vidya yang temani kamu di sore ceria ya. Intan pamit dulu dari ruang dengar kamu. Thank you untuk kebersamaannya. Bye-bye.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.

0: وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Woi buruan, ah lelet amat sih.
2: Santai aja kali bro, buat apa sih buru-buru? Selamatin kita tuh paling penting tahu.
3: Berkendaralah dengan sabar, tidak perlu mengumpat dan hargai sesama pengguna jalan demi keselamatan diri sendiri dan orang lain.

0: Eh, ngapain di sini?
1: Biasa, nyari angin. Jalan panas.
0: Oh, iya ya. Di sini adem, enak. Tapi kenapa ya? Si angin ini bisa kita rasakan, tapi nggak bisa kita lihat.
1: Begini nih ceritanya. Angin memang hanya bisa dirasakan tanpa bisa dilihat. Angin sebetulnya merupakan udara yang bergerak karena adanya tekanan dari arah yang satu menuju arah yang lain. Yang perlu kamu ketahui, suatu benda akan bisa dilihat jika benda tersebut memantulkan cahaya tampak yang kemudian diterima oleh mata kita. Jadi, kalau benda tersebut tidak memantulkan cahaya tampak, maka kita juga tidak akan bisa melihat benda itu. Contohnya, saat gelap, kita tidak bisa melihat benda. Hal itu disebabkan oleh tidak adanya cahaya tampak yang dipantulkan ke mata kita. Begitu juga dengan angin. Angin atau udara memiliki partikel zat yang berjauhan dan jumlah yang sedikit, sehingga cahaya tampak yang memantul ke mata kita pun jumlahnya sedikit. Akibatnya, kita sama sekali tidak bisa melihat angin atau udara. Tapi, kadang-kadang ada juga loh zat udara yang bisa kita lihat. Contohnya adalah asap. Asap bisa dilihat, terutama saat kita berada di bawah sinar matahari. Begitu ceritanya.
0: Oh, gitu. Aku paham sekarang. Tuh, aku bisa lihat contoh zat udara yang bisa dilihat. Ada asap, noh. Ngepul. Banyak banget.
1: Loh, itu kan asapnya dari kamar aku. Tolong!

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Satu lagu miliknya Nadif Basalama, lewat lagunya Semoga Kau Bisa Maafkanku Beribu Kali. Dan lagu ini sudah temani kita hingga pukul 15 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat. Azan Asar sudah berkumandang, kami dari studio mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Dan selanjutnya, karena cuaca di luar yang tiba-tiba hujan sangat deras ya teman Pro 2 ya, hati-hati aja di jalan, terus tentu jalanan sangat macet karena ini jam pulang kerja, gak usah cepet-cepetan, yang penting selamat sampai tujuan, oke? Beda akan beralih teman Pro 2 ke lagu berikutnya, tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

105.1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ada satu lagu miliknya, ada band lewat lagunya Takkan Bisa. Wah, ini hujannya makin deras aja ya teman Pro 2 ya. Jadi pastinya buat kalian hati-hati yang saat ini mungkin sudah dalam perjalanan, tapi kalau tidak memungkinkan gitu ya, mendingan cari tempat aman dulu ya, supaya penglihatannya juga lebih jelas, terus mungkin untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan gitu teman Pro 2. Jangan lupa untuk gunakan jas hujannya, tapi kalau seandainya kamu masih stay di kantor, kalau kata aku sih daripada melanjutkan perjalanan, mendingan nunggu hujannya agak redaan dikit teman Pro 2 ya. Tapi alhamdulillah banget ya, udah ada kemak hari ini sama berapa hari yang lalu gitu ya, Bengkulu juga hujan, tapi memang kerasa panasnya tuh panas banget ya teman Pro 2. Jadi ketika ada hujan ini berasa kayak langsung adem gitu. Mudah-mudahan musim panasnya ini udah lewat ya teman Pro 2. Soalnya kalau di Bromo atau di Dieng gitu ya, udah turun salju ya. Jadi ya enak lah. Oke deh teman Pro 2, kita lanjut ya untuk lagu-lagu yang dihadirkan buat kalian semuanya. Stay tune.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.

0: Ayah, ayah.
1: Ya, kenapa, Dek?
0: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
1: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.

0: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?
1: Pro 2 FM, Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore.

0: Enak ya jadi guru masa COVID gini, tinggal kasih tugas di WA, terus selesai.
1: Jadi guru itu sulit loh.
0: Kan tinggal kasih tugas, apa sulitnya?
1: Coba papa sana, yang nemenin Dika belajar, sana, cepet.
2: A few moments later.
0: Dika itu susah sekali diajarinnya. Gitu aja gak bisa. Emosi saya.
1: Susah kan jadi guru? Itu baru Dika loh yang diajarin. Coba bayangin, ada berapa anak di satu kelas yang harus diajarin.
0: Ih, ngeri mah.
1: Masih mikir profesi guru itu gampang?
0: Enggak mah, enggak. Ampun.
3: Papa.
1: Tuh, anaknya manggil. Ajarin dulu sana.
0: Enggak mah. Ampun.
4: Menjadi seorang pendidik itu tidak mudah. Hormati dan hargailah seluruh guru di Indonesia.
5: Produ FM.
6: Teman terbaik kamu.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ada satu lagu miliknya Gigi lewat lagu Menari-Nari. Ini emang sesuai sama kondisi cuaca sore hari ini ya. Hujannya menari-nari, teman Pro 2. Jadi kadang berhenti, kadang bergerak lagi gitu. Jadi emang harus hati-hati aja. Terus persiapkan ya, mendingan pakai jas hujan di awal deh teman Pro 2. Mau sekarang udah berhenti, takutnya di sana masih hujan ya. Jadi perhatikan juga untuk kondisi jalanan, gak usah kebut-kebutan. Yang penting selamat sampai tujuan. Tetap di Pro 2 ya, barengan sama Vidya sampai nanti di sore ceria pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini deh kembaliannya.
2: Makasih pak.
3: Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan.
2: Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2.000 ya dek.
4: Kamu kan ngambilnya 5.
3: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
5: Oh no.
0: Kayak nggak ada cita-cita lain aja. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPPRRI.
6: Produ FM.
7: Teman terbaik kamu.
6: Produ FM. Teman terbaik kamu. Teman

0: Plus itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi... Ups, kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
1: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
0: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas. Buang, bertanggung jawab.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
0: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria, Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Gimana bro?
1: Masih di jalan nih, macet di lampu merah.
0: Udah pada ditungguin nih bro, cepetan ya. Oke, ngebut kok ini.
2: Utamakan keselamatan dalam berkendaraan, jangan merugikan diri sendiri, apalagi orang lain. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM, suara kreativitas.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, Jonas Brother featuring Dan Lewis lewat Love Me Better ya, yang sudah temani kita juga hingga pukul 17:46 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, kalau kalian mungkin di rumah masih punya uang yang robek, terbakar, atau mungkin juga berlubang gitu ya, atau bahkan hilang sebagian. Nah, banyak orang yang ngira kan kalau uang itu sudah rusak, udah gak bisa digunain lagi, dan akhirnya dibuang aja gitu ya. Padahal sebenarnya teman Pro 2, uang rupiah yang rusak atau cacat itu masih bisa ditukarkan. Dan kalian bisa ngedapetin penggantian sesuai nilai nominalnya apabila memenuhi ketentuan yang berlaku. Uang rupiah rusak atau cacat ini adalah uang yang ukuran maupun fisiknya sudah berubah dari bentuk aslinya. Kerusakan tersebut bisa disebabkan oleh berbagai hal, misalnya kebakaran, berlubang, robek, atau mengerut dan hilang sebagian. Nah, karena itu teman Pro 2, kalau kamu punya uang rupiah yang rusak atau cacat, jangan buru-buru dulu dibuang ya. Periksa terlebih dahulu kondisi fisiknya dan pastikan masih memenuhi syarat untuk ditukarkan. Tentunya dengan begitu uang yang tampaknya sudah tidak layak tetap bisa dipakai dan bisa memperoleh pergantian sesuai sama ketentuan yang berlaku.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, uang rupiah kertas Indonesia. Itu ternyata memuat unsur budaya yang kuat ya, melalui penggunaan motif batik di dalam desainnya. Kalau kamu perhatiin tuh teman Pro 2 ya, setiap pecahan itu ada menampilkan motif batik yang beda-beda sebagai bagian dari identitas visual, dan semua ini merepresentasikan kekayaan budaya Indonesia gitu ya. Nah, melansir dari Peruri nih teman Pro 2, motif batik yang digunakan seperti sekar jagat, mega mendung, hingga motif dari berbagai daerah lainnya itu dipilih ya teman Pro 2. Itu dipilih bukan sekadar elemen dekoratif, tapi memang jadi simbol yang melekat pada nilai seni dan warisan budaya bangsa. Dengan adanya motif batik pada rupiah, uang itu tidak hanya menjadi nilai tukar dan alat bertransaksi, tapi juga media yang memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia nih dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Kalau di duit 5.000, coba kalian lihat ada batik apa? Ada yang ngeh gak sih? Ada batik Nagasari ya. Kalau dia uang 2.000 kertas, ada batik Betawi. Di uang 1.000 ada batik Kasab Aceh gitu. Terus kalau di uang 100.000 ada apa? Nah, ada batik sekar jagat. Uang 50.000 ada batik mega mendung. Kalau ini paling nyata sih ya. Terus di angka 20.000 ada batik Dayak, sama di uang 10.000 itu ada batik Papua. Kamu perhatiin deh teman Pro 2 ya. Kita harus terus ngejaga kualitas rupiah ya, dengan terus merawatnya dengan cara tidak melipat, tidak dicoret, tidak dibasahi, tidak di stapler, sama tidak diremas teman Pro 2. Oke, informasi ini berikutnya dari Indonesia Baik, dan nanti kita bakal balik lagi dengan informasi lainnya. Tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar nggak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: Sore Ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Taman Pro 2, segera kami kemenangkan azam maghrib untuk wilayah Kota Bengkulu dan sekitarnya. Kami dari studio mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Suatu hari, seorang anak laki-laki berusia 24 tahun yang melihat keluar jendela kereta berteriak, "Ayah, lihat pohon-pohon di belakang kita." Ayahnya pun tersenyum. Namun, pasangan yang duduk di dekatnya memandangi perilaku kekanak-kanakan laki-laki berusia 24 tahun itu dengan kasihan. Anak laki-laki tersebut kembali berseru, "Ayah, lihat awan mengalir bersama kita." Pasangan itu kemudian tidak bisa menahan diri dan berkata kepada ayah anak tersebut, "Mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik?" Sang ayah tersenyum dan berkata, "Saya melakukannya dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Putra saya buta sejak lahir dan dia baru saja mendapatkan matanya hari ini." Jangan terlalu cepat berprasangka atau menilai sesuatu apabila kamu tidak mengetahui kenyataan di baliknya.

Tebak-tebak buah kedondong. Hayo, siapa yang tahu Bang Otong Tong? Mendengar kata bangau, pasti yang terlintas di benak kita adalah burung yang anggun, putih, serta berbulu halus dan lebat. Tapi, tahu nggak kalau ada bangau unik yang botak dan bermuka tua? Yap, Tong-Tong namanya. Tong-Tong merupakan bangau yang cukup besar. Tingginya sekitar 120 cm dengan rentang lebih dari 2 meter. Bagian atas tubuh dan sayapnya berwarna hitam, namun perut, kalung leher, dan bagian ekor berwarna putih. Tong-Tong ini merupakan bangau dengan status terancam punah loh. Tong-Tong hidup secara berpasangan di daerah perairan seperti rawa, sungai, dan pinggiran pantai. Bernama Latin Leptoptilos javanicus, bangau ini cukup sulit ditemukan dan hanya dapat dijumpai di sekitar Asia Selatan hingga Asia Tenggara saja, termasuk Indonesia. Dan ternyata, bangau ini disebut tua dikarenakan kepala dan lehernya yang botak. Padahal, kepala dan leher bangau yang botak ini sebenarnya merupakan bentuk adaptasi dari makanannya yang berupa hewan ataupun bangkai. Nah, apabila mereka memiliki bulu pada bagian ini, maka Tong-Tong akan sulit membersihkan darah ataupun serpihan-serpihan bangkai yang lengket. Tentunya, ini sangat berbahaya bagi mereka dan lingkungan sekitar. Jadi, berapapun usianya, penampilan Tong-Tong akan selalu terlihat tua. Jadi keinget peribahasa don't judge a book by its cover nih.

Tahukah kamu, jika dulu kantong plastik ternyata diciptakan untuk menyelamatkan bumi? Kantong plastik pertama kali dibuat pada 1959 oleh ilmuwan asal Swedia, Sten Gustav Tulin. Penemuannya dipatenkan pada 1965. Dalam sejarahnya, saat Perang Dunia Kedua berkecamuk, industri plastik sintetis berjaya karena adanya tuntutan untuk melestarikan sumber daya alam yang langka. Produksi alternatif sintetis pun menjadi prioritas. Sepanjang periode perang, penelitian tentang plastik juga terus dilakukan. Pada tahun 1941, polyethylene terephthalate, PET, ditemukan. PET merupakan bahan untuk membuat botol minuman bersoda karena cukup kuat menahan 2 tekanan atmosfer. Sesudah perang, terjadi pergeseran persepsi tentang plastik. Benda yang dalam bahasa Yunani disebut plastikos ini tidak lagi dipandang positif, terutama setelah puing-puing plastik di lautan pertama kali teramati pada 1960-an. Terlebih lagi di tahun 1962, Rachel Carson dalam bukunya Silent Spring mengungkapkan bahaya pestisida. Kedua kasus tersebut meningkatkan kekhawatiran tentang polusi. Kesadaran tentang isu lingkungan pun menyebar dan membuat plastik dipandang negatif. Sejak 1970-an hingga kini, plastik menjadi limbah yang diwaspadai.

Diriwayatkan di sepertiga malam terakhir, Sayyidah Fatimah radhiyallahu an, putri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang melaksanakan sholat malam di rumahnya. Terkadang memang ia menghabiskan malam dengan qiyamul lail dan berdoa. Sayyidina Hasan sering mendengar munajat sang bunda. Pada suatu pagi, ketika Sayyidah Fatimah selesai berdoa, Sayyidina Hasan radhiyallahu an bertanya, "Wahai ibuku, dari semalam saya mendengar doamu, tetapi tidak satu pun doa itu untuk dirimu sendiri." Sayyidah Fatimah menjawab dengan lembut, "Nah, doakan dulu tetanggamu, karena ketika para malaikat mendengarkan kamu mendoakan tetanggamu, maka mereka akan mendoakan kamu. Adakah yang lebih baik daripada doanya para malaikat yang dekat dengan Allah, Tuhan kita?"

0: Teman Pro 2 ada hal lewat lagunya. Terima kasih yang udah temani kita hingga pukul 18 lebih 58 menit waktu Indonesia Barat. Kayaknya kebersamaan PD harus tuntas sampai di sini ya teman-teman ya. Karena setelah ini kita bakal gabung ke Pro 2 Jakarta ya untuk menyimak gelaran Music Live Chat. Ada siapa ya hari ini? Marki, mari kita coba lihat. Yang jelas untuk kalian semuanya, so thank you banget untuk yang udah pada gabung untuk sore hari ini teman Pro 2 ya. Di hari ini bakal ada 440X Bona Pascal. Wah, keren banget sih ini ya. Kamu harus pantengin ini teman Pro 2 nanti bareng sama Edit dan Angga ya. So stay tune di Pro 2 FM teman terbaik kamu. Pida pamit, bye bye.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di Music Live Chat barengan sama gue tentunya nemenin lo di malam hari ini di MLC ya. Ada di taman nemenin lo di malam hari ini teman bro 2. Jadi malam hari ini seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi keren Indonesia tentunya. Dan di malam hari ini ada yang spesial karena ini gak cuman kolaborasi Indonesia aja nih, tapi Indonesia dengan Malaysia. Menarik ya. Yes, nanti kita bakal ngobrol bareng sama bintang tamu kita di malam hari ini. Dan buat kamu teman pro 2 yang ingin bertanya, ingin ikut seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu atau mungkin pesan kamu di malam hari ini. Boleh banget langsung drop di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 08 11 800 105. Alright, abis ini gue bakal balik lagi bareng sama bintang tamu kita di malam hari ini. Jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: MLC dan malam hari ini Edit udah gak sendirian karena sudah tersambung bareng sama Edit di Zoom. Ada Bang Buana Pascal dan juga 440. Halo. Wow, ramai sekali malam hari ini. Ini rasanya Edit kayak lagi dikeroyok gini ya.
1: Dikeroyok ya.
0: Gimana kabarnya abang-abang ini? Bang Buana gimana kabar?
2: Alhamdulillah.
0: Sehat baik.
2: Saya pun baik juga.
0: Bang Adib.
1: Malam ini saya mau kenalin dulu ada Bang Pakis di 440.
0: Yes.
1: Terus kemudian ada Bang Adib. Ada satu lagi. Ini Bang Adib yang ganteng itu. Terus ada satu lagi. Satu lagi Mas Hakim. Tapi dia lagi flight. Lagi terbang dari. Dari mana? Dari Melbourne.
2: Ya, dari Melbourne.
0: Dari Melbourne, ya. Alright.
1: Siap.
0: Oke, okay, tapi sudah diwakili dengan dua personilnya 440.
1: Siap.
0: Tapi kenapa namanya 440 padahal anggotanya bertiga?
1: Nah
0: kenapa tuh? Betul,
1: dari Adib juga, Bang Adib.
2: Oke. Halo Adib.
0: Halo, okay. Halo Bang.
2: Oke, okay, ceritanya gini. Asalnya 4
0: okay.
2: Karena lagi the other guy whose name is Cem.
0: Oke.
2: Okay. He felt sick, dia sakit, jatuh sakit.
0: Alright.
2: So okay. Jatuh sakit dia akhirnya dia bilang dia udah mau I'm gonna stop singing. I'm going dia mau pulang ke kampung.
0: Oh, okay. Berarti
2: so he's now concentrating more, dia lagi fokus pada
0: kesehatan.
2: Pada apa? Graphic designing.
0: Oh, okay. Graphic designing ya. Yeah. Alright. Yeah. Okay. Jadi cerita awalnya berempat.
3: Tapi, iya, tapi Edit berempat apa bertiga itu tidak ada hubungannya dengan 440 itu.
0: Oke.
3: Okay. 440 itu, 440 itu adalah frekuensi untuk perfect pitch.
0: Oh, oke. Okay. Perfect pitch ya. Benar.
3: Oh, 440 hertz.
0: Oke, berarti sebenarnya nama 440 itu enggak ada nyambungnya sama jumlah
2: 420, enggak ada.
0: Gak ada ya, juga ya kalau 420 ya.
2: Iya. Tapi juga bukan. Cuma kalau umurnya mereka 20, tambah lagi 20 jadi 440, kami udah 40.
0: Berarti cocokologinya adalah umurnya ya.
2: Aduh.
0: Alright. Oke,
2: dan anyway, thank you. Terima kasih ya karena invite 440 together with you.
0: Alright.
2: Oh, and Buana Pascal for this.
1: Yes. Betul. Terima kasih Edit.
0: Betul.
1: Sudah berdua juga udah invite kita bisa main-main.
2: And we just wanna share. You are the first Indonesian radio station that interviewed us.
0: Wow, really?
2: Oh, betul.
0: It's an honor for me.
2: Yeah, it's an honor for us. Thank you to you and thank you to my brother Buana Pascal.
0: Alright.
1: Thank you. Okay. You're welcome, bro.
0: Benar-benar. Karena di single terbaru ini, berarti 440 ini kolaborasi barengan sama Buana Pascal gitu. Tapi sebelum kita ngomongin soal lagunya, gue pengen tahu gimana sih cerita di balik pertama kali nih Bang Buana sama 440 ini bertemu. Mungkin dari Bang Buana, gimana ceritanya Bang?
1: Oke. Ketemu 440 itu sebetulnya saya dulu sempat kerjasama sama salah satu manajer di ruang musik lah.
0: Okay.
1: Di Malaysia, Abang Aswat. Kebetulan saya dengan dia itu dari dulu udah ada bikin event-event kecil, terus dan dia juga punya link yang banyak buat artis-artis dan apa namanya kreatif, industri kreatif di Malaysia. Jadi kebetulan yang megang 440 sekarang itu memang dari Bang Aswat gitu loh.
0: Okay.
1: Selain memang mereka ini lagi up lagi, lagi mau naik lagi karena mereka kemarin sempat ganti personil.
0: Yes.
1: Terus kemudian mereka juga nih sempat featuring dengan beberapa artis-artis di Malaysia yang bagus kayak Nori Aziz.
0: Yes.
1: Terus ada siapa lagi? Fokus kemarin
2: Jacqueline Victor
1: itu Malaysian Idol kalau nggak salah.
0: Oke.
1: Okay. Yeah. Oke. Okay, terus ada pokoknya ada beberapa artis-artis lah. Nah, kemudian mereka nih kayaknya memang lagi bangun lagi, bikin ini lagi untuk mungkin akan create apa namanya EP.
0: Oke. Okay.
1: Yeah. Mungkin mereka akan bikin dari lagu-lagu yang ini dikumpulin kerjasama dengan Sony Music Malaysia, mm-hmm. Bang Aswat juga dari Cloud Works Record. Mereka tuh kayak bikin itu, jadi akhirnya saya diajak untuk kolaborasi dengan 440 gitu loh.
0: Yeah.
1: Tadi juga kenal udah lama ya Dip ya. Udah dari mulai ini ya Dip, dari sebelum COVID.
0: Berarti
2: so, 2000. It was during COVID.
0: Oke,
3: okay, pas COVID. Nah,
1: betul. Nah, during COVID ya, betul.
0: Berarti sekitar 2022, 23.
1: 2122 ya.
0: Berarti cukup lama ya pertama kali ketemu.
1: Lumayan. Sama Adip. Lumayan sama Adip, sama anak 440 itu udah lumayan.
0: Oke, tapi kenapa akhirnya single ini baru dirilis di tahun 2026 ini?
2: Mungkin rezekinya di tata-tata.
1: Mungkin rezekinya di sekarang di sini, betul-betul ya. Rezekinya di sini. Benar. Jadi kita sudah lagunya udah berubah aransemen 3 kali.
0: Oh iya, wow.
1: Iya, udah berubah aransemen 3 kali dari pertama, kedua, sudah mulai fix, lempar ke anak-anak di Malaysia, tag lagi, belum dapat lagi, akhirnya kita pending lagi, hold lagi. Akhirnya di tahun ini kita bisa, dari tahun kemarin sebetulnya kita tag ya.
2: Tahun kemarin.
1: Baru rilis tuh kemarin ini.
2: Iya, kemarin. Because karena kita mau beri yang terbaik.
0: Yes.
1: Amin.
2: Kita mau beri yang terbaik lagi. Anyway, lagu ini totalnya digubah oleh Bona Pascalnya sendiri. Ya, yeah, jadi arrangement awalnya arrangement vokal dari kami 440.
1: Betul.
0: Okay.
2: Awal. Jadi kedua we change the arrangement of the music. Until the third one, then we told Abang Aswat, we 440 told Abang Aswat, bilang sama Abang Aswat. Abang Aswat, ya udah aja, biarin aja Bona yang urusin.
1: Yeah, urus. Makanya Adip, jadi rekamannya juga di Malaysia, ketemu anak-anak 440, terus kita sama-sama, vokal juga, lihat, arrangement tuh ada memang beberapa dari saya, cuman di sana kita bisa menyesuaikan lah. Okay. Ya, bisa biar ketemu anak-anak lebih enak kan.
0: Betul.
1: Jadi
0: betul.
1: Akhirnya harusnya memang bisa lempar by data kan. Mm-hmm. Kita by data biar mereka tag di Malaysia, saya tagin, tapi kayaknya memang lebih enak kalau langsung kita ngumpul ya. Gitu.
0: Alright.
2: Ya, langsung. Nah. Exactly.
0: Alright. Oke, okay. Berarti bisa dibilang ini adalah project yang bisa dibilang sangat-sangat detail ya, karena emang beberapa kali dirubah aransemennya, bahkan Bang Bona juga sampai terbang ke Malaysia untuk hasil yang maksimal tentunya. Alright, nanti kita bakal ngobrol lagi barengan sama 440 dan juga Bona Pascal setelah yang satu ini. Kita bakal ngobrolin soal single terbarunya yang berjudul Kau Yang Kutunggu. Alright, jadi Jadi tunggu dulu buat teman produser semua yang mau bertanya, sabar dulu ya. Kamu bisa taruh dulu pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau WhatsApp Produ FM Jakarta, karena setelah ini kita bakal ngobrol lagi bareng sama 440 dan juga Bona Pascal. Jadi tetap di MLC, Music Live Chat.

0: Kita masih bersama di MLC Teman Bro 2 dan kita masih ngobrol barengan sama Bona Pascal dan juga 440.
1: Halo.
0: Alright. Ngobrolin soal kolaborasi di single Kau Yang Kutunggu nih. Kenapa akhirnya Kau Yang Tunggu nih terpilih menjadi kolaborasi 440 dengan Bona Pascal? Mungkin dari Bang Adit.
1: Okay, it's like the story ceritanya bermula. It's happened previously. It was not with Bona Pascal.
0: Okay.
1: Yeah. Cuman he just wanna be the producer. He just wanna be the songwriter. Yeah. Give it to us, then the song will be fully to 440 for the first one.
2: Jadi mereka sendiri sebetulnya.
0: Okay.
2: Dan judulnya. Dan Adit kasih tahu judulnya pertama tuh apa?
1: nama isyarat tubuh.
0: Apa isyarat tubuh?
1: Isyarat tubuh
3: asalnya.
0: Oh, wow. Kok agak jauh ya? Gimana ceritanya akhirnya dari isyarat tubuh berubah menjadi Kau Yang Kutunggu?
2: Itu berubahnya ya pas di sana di. Lagi recording di Kuala Lumpur, kita lagi dalam studio.
0: Okay.
2: Terus saya punya my opinion atau mungkin saya langsung tiba-tiba changing, ya maksudnya langsung tukar bagaimana nih, Dip, kalau kita anak-anak lagi semua kan, bagaimana kalau kita tukar judulnya dari isyarat ke Kau Yang Kutunggu. Kayak kalau isyarat tuh kan terlalu banyak ya. Artinya tuh terlalu banyak loh.
0: Betul.
2: Isyarat tubuh tuh kayak apa ya gitu. Tapi ini kan kalau Kau Yang Tunggu kan lebih spesifik gitu loh. Maksudnya spesifik bahwa lo yang gue tunggu gitu loh.
0: Oh gitu. Oh
2: berarti, gitu. Jadi
0: berarti kayak spontaneous aja ya. Tiba-tiba keluar Kau Yang Tunggu gitu ya.
2: Iya kan bagi waktu itu ya.
1: Lebih mudah dipahami.
2: Iya.
1: Iya.
2: Lebih dan semua langsung bilang iya.
0: Itu. Oh wow.
2: Dan tidak ada perdebatan.
0: Oke, langsung.
2: Nggak ada yang. Jadi kita harus ambil ini dulu kan. Suara biar sama-sama enak lah.
0: Oke.
2: Dan Adip loh. Itu. Dan semua ya. Oke, sudah itu. Gitu loh.
0: Benar. Oke, kalau dari Bang Fakhis gimana nih proses produksinya kolaborasi bareng sama Bona Pascal gimana rasanya? Impression ya?
1: Saya sih yang paling junior dalam 440. Jadi pengalaman saya tidak banyak. Jadi waktu itu bila mereka bilang mau nyanyi sama penyanyi Indonesia,
0: okay,
1: saya put high hopes dan sangat-sangat nervous. Kita tak pernah kan. Tapi setelah duduk bersama-sama, record, kita praktis, aku rasa wah, jadi senang bekerja dengan Bona. 440 of course lah, kita dah nyanyi selalu dengan Bona, jadi macam wah, I expected higher, tapi bukan maksudnya tidak bagus. Aku expectkan susah. Jadi begitu senang kerja sama Bona dan juga Romeo. Romeo yang namanya?
3: Macho
1: Romeo pula. Macho. Jadi a very good experience.
0: Alright, menarik. Tapi kan tadi sempat di spill gitu kan, kalau sebenarnya awalnya lagu ini tuh akan dinyanyikan 440 doang. Tapi akhirnya Bang Bona Pascal juga ikutan. Tuh ada alasan tertentu nggak sih sebenarnya kenapa?
1: Karena alasannya alasannya mudah. Kan asalnya kita berempat.
0: Oke.
1: Okay. 440 kan asalnya berempat.
0: Betul.
1: Jadi kalau yang kami bertiga aku rasa macam, aku mau juga Bona ada dalam recording ini. Suara Bona harus ada. Yeah. Aja semua bilang, okay, aku bilang, okay, Bona harus ada. Then we dan kita call sama Bona. Bona cakap, okay, ya udah, let's do it.
0: Alright.
2: Berarti yang decision maker siapa? Pengambil keputusan untuk itu?
0: Siapa tuh?
2: Jadi Abang Aswat. Bang Aswat atau Pak Adib?
1: Abang Aswat.
2: Yang Abang Aswat,
0: Abang Aswat berarti pertama yang mikir kayaknya harus Bang Bona juga ikutan nih. Gitu ya berarti ya.
2: Iya, kayaknya begitu ya.
0: Alright. Oke, sekarang kita ngomongin soal lagunya, Kau Yang Kutunggu. Ini sebenarnya cerita di balik lagu ini apa ini? Menceritakan tentang apa ini?
1: Ah, itu kasih let the songwriter.
0: Alright. Bang Bona, the time is yours.
2: Oke. Okay. Sebetulnya tuh ceritanya tuh nggak nggak berbelit-belit ya. Maksudnya saya pengen bikin ini, dia tuh lagi memang belum berani untuk, karena mungkin trauma dengan cinta yang lama.
0: Oke.
2: Trauma cinta yang lama, dia nggak mau jalanin bangun lagi, wake up lagi untuk masalah percintaan ini, about the love.
0: Yes.
2: Cuman ketika dia lihat orang ini, dia langsung kayak punya energi yang beda. Oh, kayak punya ketarik gitu loh, kayak ini kayaknya nih dia nih orangnya nih.
0: Oh.
2: Jadi gitu. Jadi sebetulnya ya itu problemnya adalah dia masalah dia udah enggak mau lagi dulu untuk membangun percintaan dalam hidupnya, tapi ketika lihat orang itu langsung wow, ini kayaknya nih orangnya. Kan biasa kan kayak gitu kan?
0: Iya, benar.
2: Ada sign-sign yang
1: itu
2: ada sign-sign yang kita enggak.
1: That's the reason why the title of the song should be Isyarat Tubuh.
0: Okay. Oh, I know.
1: Body language.
0: Dapat. Kenapa bisa ada judul Isyarat Tubuh? Itu kan.
1: Menarik.
0: Punya
2: dia.
0: Okay.
2: Body language. Body language. Itu sebetulnya Isyarat Tubuh karena dikode dari.
0: Alright.
2: Yeah, body language.
0: Body language ya. Alright. Tapi kalau ngomongin soal trauma cinta nih, mungkin dari abang-abang ini ya, mungkin soal cinta kayaknya udah berpengalaman banget kan? Ada tips gak nih? Gimana mungkin ada nih teman-teman Pro 2 pendengar kita yang dengerin malam hari ini mungkin lagi mengalami trauma cinta. Gimana akhirnya bisa ngebuka hati lagi nih buat menerima cinta itu? Mungkin dari Bang Fakis,
2: dari Fakis dan Adib dulu lah.
0: Boleh.
1: Cinta itu buta dan boleh membutakan. Jiwa itu buta gue. Tapi dia cinta ini terlalu besar maksudnya. Kalau kita cuman gagal satu kali, dua kali, tiga kali, kita udah give up. Bayangin waktu kita kecil, kita sering jatuh dan terus bangun, jatuh dan terus bangun, jatuh, luka, patah, tapi tetap bangun. Alright. Karena kita mengejar apa yang kita cinta. Contoh ibu kita atau permainan, kan itu kita cinta bikin kan?
0: Yes.
1: Jadi kita sanggup jatuh dan bangun, jatuh dan bangun. Jadi janganlah, aku suruh kepada semua, jangan jatuh cinta, tapi berdirilah dalam cinta.
0: Abang-abang kan ini emang beneran paham tentang cinta nih kayaknya ya.
2: Iya. Oh, sudah terlalu paham. Ya, ini sudah semua nih.
1: Senior dalam percintaan.
0: Senior bener. Senior. Kalau dari Bang Adib ada nggak nih tips ya?
1: Oke. Okay. For me, untuk aku, selalu orang bilang aku fail, aku gagal, kan? Gagal dalam bahasa Inggrisnya fail.
0: Yes.
2: Yeah.
1: Jadi kalau kamu bahagikannya F A I L, you will become first attempt is always a lesson.
0: Oh.
2: Yeah.
1: First attempt is always a lesson. F A I L, first attempt is a lesson. Jadi, jadi kalau setiap kali kamu fail, pada kamu itu untuk kamu feel itu it's a first attempt.
0: Benar.
1: Jadi untuk aku sabar, pasti dia akan datang. Kamu nggak tahu kapan, tapi pasti dia akan datang. Kamu cuman berdoa dan yakin. If you not, kalau kamu nggak, kalau kamu nggak yakin, gimana dia mau datang, betul nggak?
0: Betul.
2: Yes.
1: Benar. And then one more. Never do not afraid to approach. Ya itu aja.
0: Oke. Benar. Jangan takut.
1: Aku boleh tambah satu enggak?
0: Boleh. Silakan Bang Faiz.
1: Jangan mencari cinta, minta cinta. Pasti Allah kasih.
0: Wah.
2: Asik.
0: Ini dia. Tapi yang jelas kalau kamu mungkin trauma cinta, mungkin kamu belum dengerin lagunya 440 dan juga Bona Pascal, Kau Yang Kutunggu. Mungkin setelah dengerin lagu ini akan menemukan cintanya. Kita gak ada yang tahu ya. Jadi kita bakal dengerin dulu single terbaru kolaborasi 440 dengan Bona Pascal, Kau Yang Kutunggu. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: back to MLC Music Live Chat, masih barengan sama 440 dan juga Boda Pascal.
1: Yeah.
0: Alright, tadi kita udah dengerin single kolaborasi mereka, Kau Yang Kutunggu nih. Ini bahkan ketika di play langsung ada yang komen di live chat YouTube RRI Jakarta. Dari Catherine Devi Jenny nih, katanya, wow, amazed, lagunya keren.
2: Oh, thank you Devi.
0: Gokil.
2: Enggak, Kak. Dari kota mana?
0: Oh, dia nggak bilang dari kota mana. Harusnya bilang dulu ya dari kota mana ya. Mungkin Catherine bisa bilang dari kota mana, karena emang
2: Bandung hadir gitu.
0: Bandung hadir, bener.
2: Jakarta hadir.
0: Bener. Karena bahkan pendengarnya Bang Fahis pun ada yang dari Bogor katanya ya.
3: Itu kalau di TikTok.
0: Oh, ada kalau di TikTok. Bener, siapa tahu malam hari ini juga mendengarkan kan.
3: Mungkin.
0: Alright, tapi kalau dari secara musik nih, sebenarnya ini arahnya kan berarti ke R&B gitu kan?
3: Iya.
0: Emang sebenarnya dari genrenya 440 sendiri, atau emang khusus spesial di lagu ini, atau mungkin ada treatment yang berbeda nggak sih untuk single ini barengan sama Bang Bona Pascal?
2: Mau siapa yang jawab?
3: Kalau saya sih aslinya saya bukan penyanyi R&B.
0: Okay.
3: Saya penyanyi dengan band, tapi saya jatuh cinta apabila saya join the 440 dalam satu lomba nyanyi di TV, local Malaysian TV.
0: Betul.
3: So, saya belajar cara-cara harmony dan saya fall for that. Seolah-olah kita menggunakan suara ini sebagai instrumen. Instead of kita bermain alat muzik, kita menggunakan suara kita sebagai instrumen. Jadi, bila sudah dapat gabung dengan 440 ni, dan terutama sekali bila dengar lagu Kau Yang Kutunggu ni, jadi aku langsung berpeluang mengeluarkan apa yang telah aku belajar dari mereka ini.
0: Okay. Alright. Benar. Okay. Tapi kalau misal ada nih teman pro 2 yang pengin dengerin, paling cocok nih sebenarnya dengerin Kau Yang Kutunggu ketika apa nih momennya nih? Momen yang cocok. Mungkin dari Bang Adip.
2: Bang Adip.
3: Momen yang cocok.

0: relax, buka relax aja lagu 440, kau yang kutunggu, kau yang kutunggu, kau yang kutunggu. Jadi kalau udah dengar, bila dia udah message, sudah menyerplay, kamu antar lagu itu pada dia.
1: Guys, this is awesome. That's the right time ya buat negara ini. Benar. Tapi pernah nggak sih abang-abang ini dan mungkin dari Bang Bona, Bang Adi, Bang Fakis gitu ya, pernah nggak ngerasa capek gitu nungguin sesuatu atau mungkin nunggu seseorang?
2: Pernah. Pasti apa saja menunggu ini satu perkara yang sangat-sangat membosankan.
3: Sama. Saya tidak suka kalau menunggu.
2: Tapi bila kau yang kutunggu itu sampai, berbaloi segala penataan itu.
1: Oh,
2: berubah. Okay. Semuanya berubah.
1: Betul.
2: Semuanya berubah.
1: Langsung lupa semua rasa kesalnya, rasa bosannya dengan nunggu.
2: Iya.
0: Betul. kan seperti kayak saya. It's satu perkara yang sangat-sangat membosankan. Tapi imagine kalau kamu di you are waiting at the mall or what you are listening to the song.
1: Yes.
0: The song yeah. Your face fully is like, shit, where is this girl? She's not here.
1: Mm-hmm.
0: Tapi bila lagu itu dengar, dia lintasannya di depan mata.
2: Itu motivasi.
1: Bener.
3: Kadang-kadang begini Dit. Kalau kita nunggu itu kan sebetulnya apa yang kita kan pengen cepat-cepat tahu kan ini dia bagaimana.
1: Yes.
3: First impressionnya itu yang kita pengen tahu tuh.
1: Betul.
3: Gila kayak gitu. Jadi pertama kali ketemu lagi tuh kayak gimana gitu loh. Kayak ada something gitu loh.
0: Iya.
3: Yeah. Ya something like that lah.
1: Benar. Yang ya kita udah gak sabar gitu kayak ya. Benar.
0: Iya, kayak di sinetron. Kalau ada lintas di depan, kayaknya pasti dia bilang, ya Allah, ampuni aku, ya Allah.
1: Benar sih. Benar. Alright. Tapi aku penasaran deh, mungkin nanti bisa dijawab satu-satu ya dari Bang Fakis dulu nih. Ada nggak part atau lirik favorit dari lagu Kau Yang Kutunggu? Mungkin dari Bang
2: Fakis. Sebenarnya part lah sekali, itu okay. Tidak ada dalam lirik. Kita create waktu itu juga. Okay. Kamu di dalam hidup aku. Amat ku lepaskan. Lepas tu kita pecah dengan harmoni. Aku kalau di lagu ini, kalau mau dengar suara aku, part yang yang halus-halus.
1: Okay. Alright. Yang soft-soft.
3: Yang paling tinggi suaranya.
1: Oh iya. <Yeah. laughs> Okay, itu part favoritnya Bang Fakis. Kalau dari Bang Adi,
3: falsetnya tinggi banget.
0: kalau untuk apa? Untuk aku. Aku kalau aku keseluruhannya.
1: Oke, okay, kenapa tuh?
0: Cause penceritaannya.
1: Oh, wow.
0: The story. Mm-hmm. The storytelling of the song. Aku suka dari awal sampai akhir. Karena it's telling me a story.
3: Story.
0: Bila because I love to visualize what I love my kind of person kalau aku nyanyi, if aku menyanyi, aku akan paham liriknya and then aku visualize.
1: Okay, alright.
0: Then you can get the mood. Oh, gini gila. Aku dalam inside my heart, I was telling you, ini Bona gila. Ini sudah berapa kali putus cinta ini anak.
1: Mungkin Bang Bona klarifikasinya silakan.
0: Bro, I'm stating the fact. Imagine it gak bisa satu perkataan akan keluar tulisannya. Ini enggak bisa keluar unless you experience that moment, you know?
1: Yes, benar. Yeah.
0: Because apa yang keluar dari penulisannya semuanya datang dari hati.
1: Hati, betul.
0: Jadi aku harus menghargai dari awal penulisannya sampai akhir.
1: Gokil.
3: Iya, yeah, betul. Itu harus dari dalam.
0: Dalam diri. Yeah.
3: Betul.
2: Ini. Ini juga sebenarnya kalau Adib perasan, Adib dari Singapura, aku dari Malaysia, Bona dari Indonesia. So kita ada tiga negara
1: bersatu di malam hari ini ya, luar biasa.
3: Adib sampai sekarang masih Malaysia Singapura,
0: masih
3: Singapura,
0: iya
3: kan Adib? Masih Singapura. Jadi

0: Betul sih, jadi tiga negara bukan dua
1: iya,
0: negara,
1: bukan dua doang ya.
0: Tiga ya, ini sebenarnya tiga negara.
1: Betul.
2: Udah bermastautin di sini udah 22 tahun.
1: Oh iya. Yeah. Hmm.
0: Kalau pokoknya kayak Adi bilang memang lagu itu memang kalau memang enggak bisa dipotong-potong sih. Tapi kalau menurut intonasi ya sesama Pakis. Lagu part yang terakhir di outro-nya.
2: Itu was unplanned.
0: Jadi itu juga baru dibikin beberapa sebelum.
2: Iya benar.
0: Gak ada planning sama sekali untuk bikin itu.
1: Oke, berarti sebenarnya proses produksinya ada juga hal-hal yang mungkin tiba-tiba muncul idenya ketika recording gitu ya. Berarti banyak bagian itu ya.
2: Wow. Iya, ini gila nih Bonan.
0: pasti.
1: Ya kita
2: nih di sini kalau lagi perform lagu itu terus di end kan dia fade out sampai di hujung ketika music itu habis kami masih lagi harmony.
1: Oh wow.
2: Di dalam ini itu.
1: Oh wow.
2: Part itu okay. Itu kerana sebab itu aku suka part itu sangat suka.
1: Idenya
2: Bona waktu itu during that time.
1: Yes.
2: Jadi nggak datang udah mau record aja mau lihat gimana suaranya. We didn't expect yang suara-suara ini anak-anak nih suara kayak Paki, suara aku, suara Hakim, yang oh ya yeah. Because seperti dia bilang kita harus bersatu dan baru kita paham ngerti suara-suara yang lain-lain. Suddenly ini orang gila. Ini anak Bona udah ayo oh I have this idea eh come let's go apa dah ya udah oh shit alam udah shit
1: udah kalau udah dibiarin udah idenya kemana-mana langsung ya.
2: Iya, pasti aku rasa pasti Bona nggak pulang malam itu.
1: Waduh, kalau nggak di stop ya, kalau di stop nggak pulang tuh. Wow, tapi emang ya kita nggak bisa meragukan lagi hasil karya dan juga dedikasi seorang Bona Pascal ketika membuat sebuah lagu ya, emang luar biasa sekali gitu ya.
2: Iya.
1: Alright. Kita udah hampir di penghujung sesi teman Pro 2. Mungkin dari abang-abang ini ada yang pingin disampaikan gak nih ke teman Pro 2 seluruh Indonesia?
2: Wow.
1: Silakan.
2: Terima kasih saya berterima kasih kepada Pro 2 dan Edith.
1: Yes.
2: Kerana sudi menjemput kami ke sini. Dan pada para pendengar di Indonesia diharap dapat menerima lagu kami dengan baik, boleh layari mana-mana
1: request
2: ataupun boleh request terus di radio dan tengok kami di YouTube, di Spotify, di mana-mana aja. Kalau ada feedback yang boleh membina sila bagi komen di.
1: Alright.
2: Terima kasih banyak. Siap,
0: drop komen ya.
1: Drop komen benar sekali. Kalau dari
2: drop komen ya. Okay, firstly, aku mau terima kasih sama Edith dari Pro 2 FM. Thank you for giving us this opportunity, my first time in my life di interview di Indonesia, di Jakarta Pusat ini.
1: Yes.
2: Dan terima kasih kepada Bona Pascal for giving us this opportunity to together dengan Amadia. And enjoy our song. Download the song in Spotify or anywhere, the iTunes, the YouTube Music. And I do not know mana-mana aja. Aku pasti kalian lebih tahu lagu R&B gimana. So guys, go kill ya.
1: Alright. Thank you so much Bang Adib. Last but not least, Bang Bona, silakan. Ada yang ingin disampaikan?
0: Sama juga sih. Terima kasih buat sama lo, sama harusnya lo sama si Angga kan?
1: Betul.
0: Si Angga kan?
1: Iya benar.
0: Tapi karena Angga sakit cepat sembuh Angga.
1: Alright.
2: Amin.
0: Biar bisa balik siaran lagi dan yes. Terima kasih buat teman Pro 2 FM. Mudah-mudahan lagu kami bisa di play setiap hari kalau bisa di.
1: Siap.
0: Dan ini thank you buat my brother. Ini sebenarnya bukan cuma dua negara. Ini tiga negara kita kolaborasi. Kita ASEAN.
1: ASEAN.
0: Betul. Fagis dan Hakim dari Malaysia dan saya dari Indonesia.
1: Betul.
0: Mudah-mudahan next kita bisa bikin sesuatu yang lebih besar lagi.
1: Amin.
2: Insyaallah. Ya.
0: dari kolaborasi ini kalian bisa mendapatkan sesuatu yang luar biasa dan baik.
2: Wow,
0: itu aja sih.
1: Alright. Tentunya lagu Kau Yang Kutunggu sudah bisa didengarkan di semua di ASP Digital Streaming Platform, dan juga ada musik video atau visualizer.
2: Belum lagi.
1: Belum ada ya.
0: Musik video nanti kita lagi belum buat, nanti mungkin akan
1: ada itu ya. Benar.
2: Pasti.
1: Oke, itu yang dijanjikan Bang Adip. Kalau enggak ada, tagi Bang Adip ya.
0: Tagi Bang Aswat.
1: Aduh.
2: Thank you.
1: Dan tentunya lagu Kau Yang Kutunggu sudah bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia. Alright, one more time, thank you so much buat Bang Fahis, Bang Adip, Bang Bona, terima kasih. Dan untuk semua teman Produ seluruh Indonesia, terima kasih.
0: Siap, thank you bro.
1: Sudah mendengarkan MLC kita di malam hari ini.
0: Semuanya
1: sangat seru sekali karena ini lintas 3 negara ternyata ya.
2: Wah.
1: So, nanti kita bisa bertemu di lain kesempatan ya, mungkin di next EP or album maybe.
2: We're not gonna meet inside
0: bisa,
2: album.
0: Bisa.
2: Kita harus jumpa di Jakarta.
1: Alright, langsung ya, live from here ya.
2: Insyaallah.
1: Alright. Terima kasih buat sekali lagi 440 dan juga Bang Bona. Terima kasih, sukses selalu untuk next
0: project
1: ya. Dan semoga nanti kita bisa bertemu secara langsung ya.
2: Iya.
1: Alright, terima kasih teman Bro 2.
0: Sudah
1: dulu karena habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu dari daerah kamu masing-masing tentunya. Kalau gitu gue Intama pamit, kita ketemu lagi next time ya. Bye bye.
2: Bye bye. Pamit dulu.
0: Thank you.
3: Music Life Chat.

0: capek juga ya tiap buka medsos. Isinya orang pamer pencapaian terus.
1: Hey, ingat Cornel? Yang kita lihat di medsos itu potongan momen yang sengaja mereka posting. Entah itu buat personal branding atau pencitraan.
0: Iya sih, tapi jadi males aja.
1: Coba ubah sudut pandangnya. Kita bisa jadiin konten pencapaian itu jadi motivasi buat berkembang. Atau cari konten yang emang bermanfaat buat nambah pengetahuan dan skill.
0: Bener juga ya. Ngapain fokus sama pencapaian orang lain? Mending fokus sama proses sendiri.
1: Nah iya, semangat Cornel, jangan insecure lagi ya.
0: Oke, makasih Nick.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
2: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
7: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
8: Aduh, hoax tuh.
7: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
8: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Malam ini dijaga malam, jangan galau malam-malam, bakal Tata temenin sampai jam 12 malam. Dan seperti biasa, kita di jam 9 malam nanti kita bakalan request ya, special request buat kamu yang mau denger lagu di Pro 2. So buat kamu, stay tune terus bareng aku karena banyak banget informasi dan lagu-lagu menarik lainnya di 105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hiruk pikuk itu belum benar-benar tiba, tetapi getarannya sudah mulai terasa. Di berbagai penjuru dunia, para pencinta sepak bola kini tengah menghitung hari menuju perhelatan akbar yang selalu dinanti, ya, Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Seperti tradisi yang berulang setiap 4 tahun, suasana menjelang turnamen ini selalu menghadirkan cerita tersendiri. Dari obrolan santai di warung kopi, perdebatan hangat di media sosial, hingga analisis mendalam dari para pengamat, semuanya berpadu menjadi satu. Euforia sepak bola yang melampaui batas negara, bahasa, bahkan perbedaan. Bagi para penggemar, Piala Dunia bukan sekadar pertandingan. Ia adalah momen ketika waktu seolah-olah melambat, ketika malam-malam panjang terasa lebih hidup, dan ketika jutaan orang dari latar belakang perbedaan bersatu dalam satu sorak-sorai yang sama. Ada rasa kebersamaan yang sulit dijelaskan, sebuah ikatan emosional yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang menantikannya. Di kota Bengkulu, denyut semangat itu juga mulai tumbuh. Memang belum semeriah kota-kota besar lainnya, namun geliatnya perlahan terasa. Percakapan tentang tim unggulan mulai mencuat, nama-nama pemain bintang kembali disebut, dan prediksi juara menjadi bahan diskusi yang tak pernah benar-benar selesai. Menariknya, edisi kali ini akan menghadirkan sesuatu yang berbeda. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia akan diikuti oleh 48 tim. Sebuah perubahan besar yang diyakini akan membuka peluang lebih luas bagi negara-negara yang selama ini jarang tampil di panggung dunia. Pelatih Tribrata Raplesia sekaligus mantan pelatih PS Bengkulu, M. Nasir, melihat perubahan ini sebagai angin segar bagi perkembangan sepak bola global. Menurutnya, pertambahan jumlah peserta akan membuat kompetisi menjadi lebih inklusif dan penuh warna. Namun di balik peluang yang semakin luas, ia juga menyoroti satu hal penting. Persaingan akan menjadi jauh lebih sulit ditebak. Jika pada edisi-edisi sebelumnya, publik masih bisa mengerucutkan kandidat juara sejak awal, kini peta kekuatan dinilai semakin merata.
1: Positifnya ini, jadi memberi kesempatan kepada tim-tim yang selama ini sepak bolanya belum selalu berkembang. Jadi dengan adanya format sekarang ini, mereka punya kesempatan untuk bisa lolos. Apalagi dengan bertambahnya jumlah peserta yang banyak, jadi kesempatan negara-negara yang sepak bolanya berkembang itu punya kesempatan untuk tampil.
0: Harapan ikut disematkan dengan penyelenggaraan yang akan berlangsung di 3 negara sekaligus. Piala Dunia 2026 diharapkan mampu menghadirkan pertandingan berkualitas tinggi, sekaligus menjadi hiburan yang mampu dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dunia. Di sisi lain, bagi sebagian orang, sepak bola bukan hanya soal menang atau kalah. Ia juga menjadi ruang pelarian dari berbagai dinamika kehidupan. Ardansah, salah seorang pecinta sepak bola di Bengkulu, melihat Piala Dunia tahun ini sebagai momentum yang lebih luas, bukan hanya olahraga, tetapi juga harapan. Menurutnya, di tengah situasi dunia yang kerap diwarnai berbagai ketidakpastian, Piala Dunia bisa menjadi jeda sejenak yang menenangkan. Ia juga mengapresiasi kemudahan akses bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan. Dengan hak siar yang dipegang TVRI serta siaran melalui RRI, masyarakat dapat menyaksikan laga tanpa harus mengeluarkan biaya.
2: Tanggapan saya dengan hadirnya Piala Dunia cukup baik ya, terutama dengan kondisi kita sekarang yang memang sangat apa ya, dunia sudah tidak baik-baik saja. Mungkin dengan euforia Piala Dunia ini hadir, terutama di sekarang saya dengar kan ofisialnya di TVRI dan juga ada media pemerintah juga seperti RRI juga saya dengar ikut meriahkan pesta Piala Dunia. Menurut saya sangat bagus karena masyarakat juga sekarang bisa nonton secara gratis kan.
0: Pada akhirnya, Piala Dunia selalu lebih dari sekedar turnamen. Ia adalah cerita yang ditulis bersama tentang harapan, kebanggaan, dan kebersamaan. Dan di Bengkulu, seperti di banyak tempat lainnya, cerita itu sedang mulai dirangkai. Perlahan, namun pasti, menunggu saat ketika peluit pertama dibunyikan, dan dunia kembali bersatu dalam satu irama, yakni sepak bola. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
3: Produeva. Teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

Mungkin ini udah heboh banget ya teman Pro 2 dari tadi pagi, tapi kita bahas lagi deh malam ini. Karena ini kabar yang mungkin bikin penggunanya ya mulai menghitung ulang pengeluaran bulan ini. Karena Pertamax naik teman Pro 2. Per jam 3 subuh tadi ya heboh, hari ini tanggal 10 Pertamax resmi naik dari 12.300 menjadi 16.250 rupiah per liter. Sementara Pertamax Green juga naik menjadi 17.000 per liter ya. Dan kenaikan ini tuh mengikuti penyesuaian harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah pastinya. Meski begitu, Pertalite dan Biosolar subsidi masih tetap di harga yang sama teman Pro 2. Nah, kalau menurut kamu nih, kenaikan harga BBM ini bakal berpengaruh banget gak sih ke aktivitas sehari-hari, atau kamu ya udah aja atau milih downgrade ke Pertalite?

0: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hiruk pikuk itu belum benar-benar tiba, tetapi getarannya sudah mulai terasa. Di berbagai penjuru dunia, para pencinta sepak bola kini tengah menghitung hari menuju perhelatan akbar yang selalu dinanti. Ya, Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Seperti tradisi yang berulang setiap 4 tahun, suasana menjelang turnamen ini selalu menghadirkan cerita tersendiri. Dari obrolan santai di warung kopi, perdebatan hangat di media sosial, hingga analisis mendalam dari para pengamat, semuanya berpadu menjadi satu. Euforia sepak bola yang melampaui batas negara, bahasa, bahkan perbedaan. Bagi para penggemar, Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Ia adalah momen ketika waktu seolah-olah melambat, ketika malam-malam panjang terasa lebih hidup, dan ketika jutaan orang dari latar belakang perbedaan bersatu dalam satu sorak-sorai yang sama. Ada rasa kebersamaan yang sulit dijelaskan, sebuah ikatan emosional yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang menantikannya. Di kota Bengkulu, denyut semangat itu juga mulai tumbuh. Memang belum semeriah kota-kota besar lainnya, namun geliatnya perlahan terasa. Percakapan tentang tim unggulan mulai mencuat, nama-nama pemain bintang kembali disebut, dan prediksi juara menjadi bahan diskusi yang tak pernah benar-benar selesai. Menariknya, edisi kali ini akan menghadirkan sesuatu yang berbeda. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia akan diikuti oleh 48 tim. Sebuah perubahan besar yang diyakini akan membuka peluang lebih luas bagi negara-negara yang selama ini jarang tampil di panggung dunia. Pelatih Tribrata Raplesia sekaligus mantan pelatih PS Bengkulu, M. Nasir, melihat perubahan ini sebagai angin segar bagi perkembangan sepak bola global. Menurutnya, pertambahan jumlah peserta akan membuat kompetisi menjadi lebih inklusif dan penuh warna. Namun di balik peluang yang semakin luas, ia juga menyoroti satu hal penting. Persaingan akan menjadi jauh lebih sulit ditebak. Jika pada edisi-edisi sebelumnya, publik masih bisa mengerucutkan kandidat juara sejak awal, kini peta kekuatan dinilai semakin merata.
3: Ya, positifnya ini, jadi memberi kesempatan kepada tim-tim yang selama ini sepak bolanya belum selalu berkembang. Jadi dengan adanya format sekarang ini, mereka punya kesempatan untuk bisa lolos. Apalagi dengan bertambahnya jumlah peserta yang banyak, jadi kesempatan negara-negara yang sepak bolanya berkembang itu punya kesempatan untuk tampil.
2: Harapan ikut disematkan dengan penyelenggaraan yang akan berlangsung di 3 negara sekaligus. Piala Dunia 2026 diharapkan mampu menghadirkan pertandingan berkualitas tinggi, sekaligus menjadi hiburan yang mampu dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dunia. Di sisi lain, bagi sebagian orang, sepak bola bukan hanya soal menang atau kalah. Ia juga menjadi ruang pelarian dari berbagai dinamika kehidupan. Ardansah, salah seorang pecinta sepak bola di Bengkulu, melihat Piala Dunia tahun ini sebagai momentum yang lebih luas, bukan hanya olahraga, tetapi juga harapan. Menurutnya, di tengah situasi dunia yang kerap diwarnai berbagai ketidakpastian, Piala Dunia bisa menjadi jeda sejenak yang menenangkan. Ia juga mengapresiasi kemudahan akses bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan. Dengan hak siar yang dipegang TPRI serta siaran melalui RRI, masyarakat dapat menyaksikan laga tanpa harus mengeluarkan biaya.
4: Tanggapan saya dengan hadirnya Piala Dunia cukup baik ya, terutama dengan kondisi kita sekarang yang memang sangat apa ya, dunia sudah tidak baik-baik saja. Mungkin dengan euforia Piala Dunia ini hadir, terutama di sekarang saya dengar kan ofisialnya di TPRI dan juga ada media pemerintah juga seperti RRI juga.

Teman Pro 2, kamu ngerasa gak sih kalau malam ini tuh Bengkulu terasa lebih dingin ya dari kemarin-kemarin? Karena mungkin hari ini after a long time gak hujan, Teman Pro 2. Jadi setelah hujan yang turun cukup lama dan cukup lebat juga tadi sore, suhu udara jadi lebih sejuk dan bikin suasana makin nyaman. Mungkin buat rebahan, buat nugas, atau sekedar kamu dengerin aku. Yang gak semangat itu mungkin buat kerja ya, karena ngantuk ya. Jadi lemes. Tapi jangan lupa Teman Pro 2, udara dingin kayak gini tuh bikin badan lebih gampang drop kalau kamu kurang istirahat. Jadi kalau kamu kerja di ruangan yang dingin atau sampai nanti malam, bahkan sampai besok, siapin jaket tipis, minum yang hangat, dan tetap jaga kesehatan kamu.

Teman Pro 2 pernah enggak sih pas lagi bad mood kamu tiba-tiba pengen makan coklat, makan es krim atau minuman yang manis-manis? Dan ternyata itu ada alasannya, teman Pro 2, karena kalau kamu makan manis itu bisa memicu pelepasan hormon dopamin di otak yang bikin perasaan itu jadi lebih senang, lebih nyaman, lebih plong. Nah, tapi ingat ya, jangan berlebihan, karena kalau terlalu banyak gula juga enggak baik ya buat kesehatan kamu. Jadi kalau mau cari mood booster, makanan manis boleh jadi pilihan sesekali. Yang penting tetap seimbang dan bijak menikmatinya.

Teman Pro 2 pernah gak sih pas udah siap tidur tapi tiba-tiba perut malah terasa gak nyaman atau bahkan emang beneran sakit perut? Nah, ini bisa jadi penyebabnya karena makan terlalu dekat dengan jam tidur, konsumsi makanan pedas atau berlemak, sampai kebiasaan rebahan setelah makan. Jadi saat tubuh beristirahat, itu sistem pencernaan juga bekerja lebih lambat, teman Pro 2. Jadi perut kamu bisa terasa kembung atau begah. Nah, kalau mau tidur lebih nyenyak malam ini, coba deh beri jeda sekitar 2 sampai

0: Hiruk piku itu belum benar-benar tiba, tetapi getarannya sudah mulai terasa. Di berbagai penjuru dunia, para pencinta sepak bola kini tengah menghitung hari menuju perhelatan akbar yang selalu dinanti. Ya, Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Seperti tradisi yang berulang setiap 4 tahun, suasana menjelang turnamen ini selalu menghadirkan cerita tersendiri. Dari obrolan santai di warung kopi, perdebatan hangat di media sosial, hingga analisis mendalam dari para pengamat, semuanya berpadu menjadi satu. Euforia sepak bola yang melampaui batas negara, bahasa, bahkan perbedaan. Bagi para penggemar, Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Ia adalah momen ketika waktu seolah-olah melambat, ketika malam-malam panjang terasa lebih hidup, dan ketika jutaan orang dari latar belakang perbedaan bersatu dalam satu sorak-sorai yang sama. Ada rasa kebersamaan yang sulit dijelaskan, sebuah ikatan emosional yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang menantikannya. Di kota Bengkulu, denyut semangat itu juga mulai tumbuh. Memang belum semeriah kota-kota besar lainnya, namun geliatnya perlahan terasa. Percakapan tentang tim unggulan mulai mencuat, nama-nama pemain bintang kembali disebut, dan prediksi juara menjadi bahan diskusi yang tak pernah benar-benar selesai. Menariknya, edisi kali ini akan menghadirkan sesuatu yang berbeda. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia akan diikuti oleh 48 tim. Sebuah perubahan besar yang diyakini akan membuka peluang lebih luas bagi negara-negara yang selama ini jarang tampil di panggung dunia. Pelatih Tribrata Raplesia sekaligus mantan pelatih PS Bengkulu, M. Nasir, melihat perubahan ini sebagai angin segar bagi perkembangan sepak bola global. Menurutnya, pertambahan jumlah peserta akan membuat kompetisi menjadi lebih inklusif dan penuh warna. Namun di balik peluang yang semakin luas, ia juga menyoroti satu hal penting. Persaingan akan menjadi jauh lebih sulit ditebak. Jika pada edisi-edisi sebelumnya, publik masih bisa mengerucutkan kandidat juara sejak awal, kini peta kekuatan dinilai semakin merata.
1: Positifnya ini, jadi memberi kesempatan kepada tim-tim yang selama ini sepak bolanya belum selalu berkembang. Jadi dengan adanya format sekarang ini, mereka punya kesempatan untuk bisa lolos. Apalagi dengan bertambahnya jumlah peserta yang banyak, jadi kesempatan negara-negara yang sepak bolanya berkembang itu punya kesempatan untuk tampil.
0: Harapan ikut disematkan dengan penyelenggaraan yang akan berlangsung di 3 negara sekaligus. Piala Dunia 2026 diharapkan mampu menghadirkan pertandingan berkualitas tinggi, sekaligus menjadi hiburan yang mampu dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dunia. Di sisi lain, bagi sebagian orang, sepak bola bukan hanya soal menang atau kalah. Ia juga menjadi ruang pelarian dari berbagai dinamika kehidupan. Ardansah, salah seorang pecinta sepak bola di Bengkulu, melihat Piala Dunia tahun ini sebagai momentum yang lebih luas, bukan hanya olahraga, tetapi juga harapan. Menurutnya, di tengah situasi dunia yang kerap diwarnai berbagai ketidakpastian, Piala Dunia bisa menjadi jeda sejenak yang menenangkan. Ia juga mengapresiasi kemudahan akses bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan. Dengan hak siar yang dipegang TVRI serta siaran melalui RRI, masyarakat dapat menyaksikan laga tanpa harus mengeluarkan biaya.
2: Tanggapan saya dengan hadirnya Piala Dunia cukup baik ya, terutama dengan kondisi kita sekarang ya. Memang sangat apa ya, dunia sudah tidak baik-baik saja. Mungkin dengan euforia Piala Dunia ini hadir, terutama di sekarang saya dengar kan ofisialnya di TVRI dan juga ada media pemerintah juga seperti RRI juga. Saya dengar ikut meriahkan pesta Piala Dunia. Menurut saya sangat bagus karena masyarakat juga sekarang bisa nonton secara gratis kan.
0: Pada akhirnya, Piala Dunia selalu lebih dari sekedar turnamen. Ia adalah cerita yang ditulis bersama tentang harapan, kebanggaan, dan kebersamaan. Dan di Bengkulu, seperti di banyak tempat lainnya, cerita itu sedang mulai dirangkai. Perlahan namun pasti, menunggu saat ketika peluit pertama dibunyikan dan dunia kembali bersatu dalam satu irama, yakni sepak bola. Yan Berlian, RRI Bengkulu, melaporkan.
3: Stay tuned on Prodweb FM.
4: Teman terbaik kamu.

pesan Mama, tetap rendah hati, harus belajar dan selalu mengucap syukur apa yang Tuhan kasihkan. Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. 105,1 Produ FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Seru banget. Seru banget nih. Seru.
1: Senang bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
2: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

terintegrasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

teman-teman Pro 2, dengan ini selesailah tugas-tugas kami menyelenggarakan siaran untuk hari ini, edisi Rabu 10 Juni 2026. Kita ketemu lagi besok teman Pro 2 waktu jam 5 waktu Indonesia Barat. Selamat beristirahat, selamat malam. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu melalui program Madua 105,1 FM atau melalui RRI Digital dan rri.go.id. Aku tetap pamit untuk hari ini teman Pro 2, selamat malam dan sampai jumpa.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada, bahkan siaran ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu Program 2 mengudara melalui FM 105,1 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran hari ini edisi Kamis 11 Juni 2026. Teman Pro 2, selamat mengikuti acara kami, program informasi dan hiburan sepanjang hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 105.1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Progo FM. Sepada.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Progo FM.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah suatu kegalauan, kesedihan, kebimbangan, kekalutan yang menimpa seorang mukmin atau bahkan tertusuk duri sekalipun, melainkan karenanya Allah akan menggugurkan dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Bila engkau menemukan celah pada seseorang dan engkau hendak mencacinya, maka cacilah dirimu karena celamu lebih banyak darinya."

Suatu ketika, sesaat setelah selesai sholat kusuf, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang apa yang diperlihatkan kepada beliau saat beliau sholat. Dan aku melihat neraka. Aku belum pernah sama sekali melihat pemandangan seperti hari ini. Dan aku lihat ternyata mayoritas penghuninya adalah para wanita. Mereka bertanya, kenapa para wanita menjadi mayoritas penghuni neraka ya Rasulullah? Beliau menjawab, disebabkan kekufuran mereka. Ada yang bertanya kepada beliau, apakah para wanita itu kufur kepada Allah? Beliau menjawab, tidak, melainkan mereka kufur kepada suami dan mengkufuri kebaikan suami. Seandainya engkau berbuat baik kepada salah seorang istri kalian pada suatu waktu, kemudian suatu saat ia melihat darimu ada sesuatu yang tidak berkenan di hatinya, niscaya ia akan berkata, aku sama sekali belum pernah melihat kebaikan darimu. Apa yang dimaksud dalam hadis tersebut bukanlah kufur berupa keluar dari Islam. Namun, yang dimaksud di sini adalah istri tidak mau memenuhi kewajiban terhadap suami. Bentuk bisa dengan tidak mensyukuri kebaikan yang dilakukan suami, atau mengabaikan kebaikan suami hanya karena sebuah kesalahan kecil yang dilakukan suami. Padahal, apabila wanita itu mau bersyukur dan mencari jalan menuju surga, Allah menyediakan banyak jalan. Jika seorang wanita selalu menjaga sholat 5 waktu, juga berpuasa sebulan di bulan Ramadan, serta betul-betul menjaga kemaluannya dan benar-benar taat pada suaminya, maka dikatakan pada wanita yang memiliki sifat mulia ini, masuklah dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau suka.

Suatu hari, ada dua orang yang sedang mengomel tentang seseorang yang telah melakukan perzinahan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ternyata mendengar percakapan mereka. Namun beliau terus berjalan dengan tenang. Beberapa waktu kemudian, dua orang tadi menemukan bangkai seekor keledai dengan kaki yang berserakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata kepada mereka, "Pergi dan makanlah daging keledai yang mati ini." "Bagaimana daging keledai yang mati bisa dimakan?" jawab mereka. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali berkata, "Kamu menghina saudaramu yang lebih buruk daripada memakan daging keledai yang mati."

pencerah jiwa. Ikhlas, sesuatu yang sulit namun harus kita lakukan di dalam kehidupan dan penghidupan di dunia ini adalah ikhlas. Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tidak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesali amal dan tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuatmu urung bertanding. Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbaik prasangka, kamu tetap berjalan tanpa berpaling muka. Ikhlas itu ketika sepi dan ramai, sedikit atau banyak, menang atau kalah, kau tetap pada jalan lurus dan terus melangkah. Ikhlas itu ketika kau lebih mempertanyakan apa amalmu dibanding apa posisimu, apa peranmu dibanding kedudukanmu, apa tugasmu dibanding apa jabatanmu. Ikhlas itu ketika ketersinggungan pribadi tak membuatmu keluar dari barisan dan merusak tatanan. Ikhlas itu ketika posisimu di atas tak membuatmu jumawa, dan ketika posisimu di bawah tak membuatmu enggan bekerja. Ikhlas itu ketika khilaf mendorongmu minta maaf, ketika salah mendorongmu berbenah, ketika tertinggal mendorongmu mempercepat kecepatan. Ikhlas itu ketika kebodohan orang lain terhadapmu tidak kau balas dengan kebodohanmu terhadapnya. Ketika kezalimannya terhadapmu tidak kau balas dengan kezaliman juga terhadapnya. Ikhlas itu ketika kau bisa menghadapi wajah marah dengan senyum ramah, kau hadapi kata kasar dengan jiwa besar, dan ketika kau hadapi dusta dengan menjelaskan fakta dan data. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan mereka tidak diperintah kecuali agar beribadah kepada Allah dengan ikhlas dalam menjalankan agama yang lurus, dan mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itu agama yang

Info Pro 2. Selamat pagi teman Pro 2. Presiden mendorong putra-putri Indonesia untuk memperkuat kemandirian perekonomian bangsa, di mana Presiden Prabowo Subianto menekankan komitmen pemerintah dalam menjalankan program strategis untuk memperkuat kemandirian bangsa dan perekonomian nasional. Hal itu ditegaskan kepala negara saat membuka musyawarah nasional ke 18 HIPMI di Bandar Lampung. Info Pro 2. Selanjutnya teman Pro 2, Timnas Indonesia kembali memetik hasil positif pada agenda FIFA Match Day pada Juni 2026. Kemenangan tipis 1-0 atas Mozambik membuat skuad Garuda memperoleh tambahan poin sekaligus memperbaiki posisinya di ranking dunia FIFA. Berdasarkan pembaruan perhitungan FIFA, Indonesia kini mengoleksi 1157,14 poin. Jumlah tersebut bertambah 5,69 poin dari hasil kemenangan atas Mozambik. Tambahan poin itu membuat tim merah putih naik ke peringkat 118 dunia yang sebelumnya Indonesia sempat berada di posisi ke-119. Aku Vidya, demikian untuk Info Pro 2 pagi ini.

0: kucing kamu lucu banget, Nes. Namanya siapa?
1: Kenalin, ini namanya Lilo.
0: Oh, Lilo. Kamu abis jalan-jalan ya sama Lilo?
1: Baru pulang dari dokter hewan, habis vaksin rabies.
0: Vaksin rabies? Emang perlu ya buat kucing rumahan?
1: Perlu dong. Walaupun kucing di rumah aja, tapi tetap bisa kena rabies. Apalagi kalau pernah keluar rumah atau kontak sama hewan lain.
0: Aku kira tuh ya, rabies tuh cuma bahaya buat anjing doang.
1: Enggak, kucing juga bisa kena. Dan rabies itu mematikan. Yang seremnya lagi, bisa nular ke manusia lewat gigitan ataupun cakaran loh.
0: Jadi vaksin itu buat jaga kucing sekaligus kita juga ya ternyata.
1: Betul, vaksin rabies bikin kucing lebih aman dan kita juga lebih tenang.
0: Fix, besok kucingku aku vaksin juga ah.
1: Nah, itu baru pecinta kucing sejati.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM. Produ FM, teman terbaik kamu. Yeah.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

101 Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo. Ada Sabrina Leanor lewat lagunya Haha ya, yang sudah nganterin kita untuk pagi hari ini hingga pukul 6 lebih 33 menit waktu Indonesia Barat. Nah, teman Prodo, untuk pagi ini kami akan sampaikan mengenai perakiran cuaca ya, yang akan disampaikan oleh Anjas selaku dari teman-teman dari prakirawan BMKG Fatmawati Soekarno ya. Dan buat kalian mungkin yang mau beraktivitas harus simak prediksi dari BMKG untuk hari ini. Silakan Mas Anjas.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Tuhan. Ah, lelet amat sih.
1: Santai aja kali bro, buat apa sih buru-buru? Selamatin kita tuh paling penting tahu.
2: Berkendaralah dengan sabar, tidak perlu mengumpat dan hargai sesama pengguna jalan demi keselamatan diri sendiri dan orang lain.

satu per dua FM, teman terbaik kamu. Hai hai hai hai teman per dua, gimana untuk pagi hari ini? Udah mulai siap jalan teman per dua, siap berangkat ke sekolah, siap kuliah, kerja, atau mungkin ke tempat aktivitas yang lain ya. Cuaca hari ini luar biasa cerah sih pagi hari ini. Aku senang banget cuacanya. Mataharinya udah mulai masuk ke studio untuk pagi ini ya. Dan saat ini pukul 6 lebih 58 menit. Jalanan udah mulai rame, aktivitas juga udah mulai jalan. Ada satu hal yang mungkin sering dilupakan saat buru-buru berangkat, yaitu sarapan dan minum air putih teman pro 2 ya. Padahal tubuh yang terhidrasi dan punya energi yang cukup itu bisa ngebantu kalian untuk bisa lebih fokus lagi. Dan tentunya yang pastinya gak gampang ngantuk, jadi bisa tetap beraktivitas, tetap semangat seharian ya. Jadi sebelum lanjut gas ke tujuan nih teman pro 2, pastikan kebutuhan energi kamu juga sudah terpenuhi ya. Dan hati-hati buat kalian yang udah di jalan. Semoga hari kamu lancar teman pro 2.